0: iming agar menjadi anak yang jenius. Ungkapan banyak makan ikan biar pintar seolah sudah menjadi mantra turun temurun di meja makan keluarga Indonesia. Namun benarkah rajin mengkonsumsi ikan secara otomatis bisa menungkrak kecerdasan anak hingga level jenius, ataukah hal tersebut hanya mitos agar anak kita tidak pilih-pilih makanan? Nah, secara ilmiah klaim bahwa ikan baik untuk kecerdasan anak adalah fakta. Ikan terutama jenis ikan laut dalam seperti ikan laut dalam ya, seperti salmon, tuna dan makarel, kaya akan asam lemak omega 3 khususnya DHA dan EPA. DHA merupakan komponen struktural utama yang menyusun jaringan otak dan retina mata. Nah, mitos bagian yang menjadi mitos adalah kata otomatis jenius. Kecerdasan seorang anak bersifat multifaktor royal dan dipengaruhi oleh banyak hal. Mengkonsumsi ikan secara rutin tidak serta-merta mengubah genetik atau tingkat IQ anak dalam semalam tanpa didukung faktor penting lainnya. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Mbok Yo, pastinya Mbok Abang di jam 7 lebihnya 3 menit. Informasi yang mau saya bagikan adalah tentang terong asam. Nah, buah eksotis Kalimantan yang bikin masakan makin gurih dan sehat. Siapa di sini yang suka makan terong asam? Saya. Saya suka Mbok Abang terong asam, tambah dengan biasa tu mak saya masak dicampur dengan ikan patin tu, dibikin kayak asam pedas gitu Mbok Abang. Loh, sedap. Atau ditumis pun sedap, gak luar biasa ya. Jadi buat masyarakat Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya, terong asam atau yang juga dikenal dengan nama rimbang, tentu udah enggak asing lagi. Buah hutan berbulu halus dengan warna kuning jingga yang mencolok ini seringkali menjadi primadona di dapur untuk memberikan sensasi rasa asam segar yang khas pada masakan tradisional. Namun, di balik perannya sebagai penyedap masakan alami, terong hutan ini ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa bagi tubuh. Kandungan nutrisi yang melimpah secara ilmiah, terong asam merupakan anggota dari keluarga terong-terongan, Bu Abang. Ya, dia adik-beradik kandung sepupu apa segala macam. Nah, buah ini Mbok Abang tumbuh subur secara alami di kawasan tropis ya. Rasa asamnya yang kuat mengindikasikan adanya kandungan vitamin C yang tinggi yang dipadukan dengan kandungan serat, air serta senyawa aktif yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, dirangkum dari berbagai sumber medis dan kearifan lokal, ada beberapa manfaat utama terong asam untuk kesehatan. Nanti kita kasih tahu untuk Mbok Abang semuanya.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung,

vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Balik lagi bersama Mpoyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjutkan lagi Mbak Bang tentang terung asam, buah eksotis Kalimantan yang bikin masakan makin gurih dan sehat. Nah, lanjut kita ke manfaatnya dari terung asam ya Mbak Bang. Yang pertama adalah meningkatkan nafsu makan secara alami. Rasa asam segar yang dihasilkan oleh terung asam tidak hanya memanjakan lidah tetapi pun berhasiat menstimulasi kelenjar pencernaan. Ah, betul Mbak Bang ya. Sedap benar terung asam tuh Bu Abang. sampai panjang saya bilang sedap Bu Abang. Salah satu makanan saya sih. Maka saya bilang ke Bu Abang ya. Kalau soal makanan buat saya itu hanya dua ya Bu Abang. Enak sama enak banget. Jadi apapun itu, karena saya pun dibesarkan dengan lingkungan orang tua yang suka sayur-sayuran, suka buah-buahan, apa segala macam lah Bu Abang ya, lauk-pauk di kampung gitu ya Bu Abang. Jadi makanan-makanan atau lauk-pauk yang kayak gini-gini ini memang membuat lidah ini bergoyang. Ah. Jadi Bu Abang, selain memanjakan lidah tadi ya, bermanfaat untuk kelenjar pencernaan. Nah, hal ini sangat efektif untuk memicu air liur dan meningkatkan selera makan, terutama bagi kita-kita atau mereka yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit. Kemudian meredakan demam dan panas dalam. Dalam pengobatan tradisional, masyarakat adat di pedalaman Kalimantan ini bisa dijadikan sebagai obat tadi ya Bu Abang, meredakan demam dan panas dalam gitu. Dan juga perasan air dari buah terung asam ini kerap digunakan sebagai obat herbal ternyata. Ah iya ke? Baru tahu saya Bu Abang. Kandungan airnya yang tinggi berpadu dengan senyawa alami di dalamnya dipercaya ampuh membantu menurunkan suhu tubuh saat demam. Wah, informasi terbaru yang saya dengar Bu Abang, ternyata air perasan terung asam ini bisa untuk apa, menurunkan suhu tubuh ya kalau demam Bu Abang. Ah, luar biasa ternyata. Kemudian ada penangkal radikal bebas atau antioksidan. Terung asam kaya akan senyawa flavonoid dan vitamin C. Jadi kombinasi ini bekerja aktif sebagai antioksidan alami yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Pro 4 FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yo 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjutkan lagi Mbok Abangnya tentang terong asam beserta manfaatnya. Kalau tadi udah ada sebagai peningkat nafsu makan, meredakan demam dan panas dalam, ada juga sebagai antioksidan atau penangkal radikal bebas. Nah, berikutnya adalah untuk meredakan peradangan dan radang tenggorokan, sifatnya antiinflamasi atau anti radang yang ringan ya Bu Abang. Yang dimiliki oleh buah rimbang ini menjadikannya pilihan yang baik untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan secara alami. Mengkonsumsi masakan berkuah hangat yang dicampur terong asam dapat membantu melegakan tenggorokan yang gatal. Ternyata banyak sekali Mbok Abang ya manfaatnya. Nah, untuk saran penyajian dalam kuliner lokal, masyarakat setempat biasanya mengolah terong asam sebagai campuran menu asam pedas ikan, sup ikan, tumisan, hingga diiris tipis untuk campuran sambal terasi khas Kalimantan. Aduh, sedap bayangkan ya beliau ada saya Mbok Abang ya. Nah, bulu-bulu halus pada kulitnya cukup dibersihkan dengan cara dikerik perlahan menggunakan pisau sebelum dipotong dan dimasak. Wow. Jadi, apakah balik ini saya cari terong asam ya Bu Abang? Tuh yang bayang nanti ini bahaya. Menyertakan terong asam ke dalam menu harian tidak hanya melestarikan kuliner khas Nusantara, tapi pun menjadi langkah cerdas untuk mendapatkan manfaat kesehatan langsung dari alam Kalimantan. Itu dia Mbok Abang ya, terong asam, buah eksotis Kalimantan yang bikin masakan kita makin gurih dan makin sehat. Jadi dengan manfaatnya, rasanya yang enak Mbok Abang, wah, dalam satu kesatuan yang utuh kita bisa mendapatkan manfaat kenyang dan manfaat untuk kesehatan. Mantap lah dia pokoknya. Itulah dia informasinya Mbok Abang pagi ini untuk kita semua. Semoga Mbok Abang yang bingung nanti siang nak masak apa, ada terong asam di rumah, masalah terong asam Mbok Abang ya, bagi-bagi saya bolehlah.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
2: Mbok Abang mengawali kepemimpinannya di Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar memimpin apel perdana bersama seluruh personel Senin 20 Juli 2026. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya menjaga soliditas, disiplin, dan profesionalisme sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Albert mengingatkan bahwa seragam dinas bukan hanya identitas tetapi juga simbol kehormatan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap anggota Polri harus menjaga sikap, penampilan, serta menunjukkan kinerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia pun meminta seluruh personel tidak hanya hadir menjalankan tugas secara formal, tetapi mampu menjadi problem solver dengan cepat merespon dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Albert pun menginstruksikan seluruh personel untuk memiliki kepedulian lintas fungsi. Setiap anggota yang mengenakan seragam dinas diminta tanggap dan segera memberikan bantuan apabila menemukan masyarakat yang membutuhkan. Seperti mengurai kemacetan lalu lintas atau membantu dalam situasi darurat, musibah, bencana, dan sebagai tanpa harus menunda sambil menunggu bantuan fungsi yang dikedepankan hadir di lokasi untuk melaksanakan lintas ganti. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah tak sila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
5: Cantik, sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara

0: ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Balik lagi bersama Bu Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, informasi mau saya bagikan untuk Bu Abang hari ini tentang disiplin dan tanggung jawab, dua nilai yang tak terpisahkan. Nah, banyak orang nih Bu Abang yang ya enggak banyak sih, tapi sebagian lah ya. Sebagian orang yang menganggap bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab itu adalah sebuah tekanan. Tapi ada juga yang sebagian orang yang merasa bahwa disiplin dan tanggung jawab itu adalah merupakan satu kesatuan, dan itu adalah kunci kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya dalam hal hidup, tapi kesuksesan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, Bu Abang. Sehingga disiplin dan tanggung jawab ini merupakan dua nilai karakter yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keduanya menjadi landasan penting dalam membentuk pribadi yang dapat dipercaya, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, disiplin mengajarkan seseorang untuk mematuhi aturan, mengelola waktu dengan baik, serta menjalankan kewajiban secara konsisten. Sementara itu, tanggung jawab mendorong seseorang untuk menerima konsekuensi dari setiap tindakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh kesungguhan. Nah, Bu Abang, banyak yang kita temui biasanya orang-orang yang tidak disiplin ini susah untuk bisa menerima konsekuensi. Kenapa pula seperti itu? Karena pengalaman saya nih Bu Abang ya, dalam lingkungan-lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan pertemanan, ya seperti misalnya suka nak telat-telat dalam waktu. Misalnya kita janji jam 8 malam nih misalnya ketemu, dia datangnya jam 9 atau jam 10. Nah, itu adalah sebuah bukti tidak disiplin ya. Saya nih uangnya on time. Kalau bila perlu, saya tuh prinsipnya adalah tak apalah saya yang nunggu ya, pada orang yang nunggu saya. Kenapa? Karena saya tuh orangnya enggak mau mengecewakan orang lain gitu, Mbak Bang. Ya, kita harus bertanggung jawab. Ketika kita mengiyakan jam segitu, berarti kita harus bisa jam segitulah kita ketemu, kita sampai, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang gitu, Mbak Bang. Tapi ada juga orang-orang memang menyepelekan hal-hal yang kayak gini nih, Bu Abang. Alah, nanti. Karena itu tuh dibiasakan. Nah, dibiasakan macam mana, Bu? Yo, pertama dari pribadinya memang terbiasa untuk telat datang, untuk tak bertanggung jawab begitu atas kerjaan atau hal-hal apalah yang diberikan kepada dia. Nah, didukung oleh lingkungan gitu. Entah siapalah itu pokoknya, entah lingkungannya. Oh, sama ya, enggak ada yang negor dia, enggak ada yang ngasih dia sanksi yang berat atau apa segala macam, sehingga itu tuh jadi kayak ya udahlah gitu kan. Toh aku tak ada agak dikasih sanksi, tak ada agak saya kena disipliner misalnya gitu dalam pekerjaannya. Enggak ada. Jadi itu tidak ngefek, Bu Abang ya, karena ada tadi ini faktor-faktor lainnya yang mendukung ketidakdisiplinan itu, mendukung ketidakbertanggungjawaban itu. Itu yang bahaya, Bu Abang.

Nah, seseorang yang disiplin akan lebih mudah menjalankan tanggung jawab karena telah terbiasa bekerja secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, rasa tanggung jawab akan memperkuat kedisiplinan karena setiap kewajiban merupakan amanah yang harus diselesaikan sebaik-baiknya.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang disiplin dan tanggung jawab. Dua nilai yang tak terpisahkan, Bu Abang, ya. Nah, disiplin ini mengajarkan seseorang tadi, Bu Abang, ya, untuk mematuhi aturan, mengelola waktu dengan baik, serta menjalankan kewajiban secara konsisten, Bu Abang. Serta tanggung jawab karena telah terbiasa bekerja secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di lingkungan keluarga, orang tua berperan penting dalam menanamkan kedua nilai tersebut melalui pembiasaan dan keteladanan. Kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan rumah, serta menepati waktu dapat menjadi langkah awal dalam membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab. Nah, betul nih, Bu Abang. Jadi disiplin dan tanggung jawab tuh diajarkan memang dari lingkungan yang paling kecil atau lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Seperti bangun tidur ya, Bu Abang, atau kita sekolah lah. Kita pas misalnya zaman-zaman kayak saya sekolah gitu, masuknya jam berapa, kita harus bangunnya jam berapa, itu udah di apa ya, udah diketat lah, ketat dari orang tua saya untuk membangunkan, atau bahkan akhirnya saya bisa bangun sendiri di jam supaya saya gak terlambat karena bansi di jalan lagi dan lain sebagainya gitu, Mbak Abang, ya. Kayak ngerapikan tempat tidur, abis itu bantu-bantu kerjaan rumah misalnya gitu, Mbak Abang. Meskipun saya gak serajin itu, tapi setidaknya pasti ada efeknya buat saya, Bu Abang, dalam bertanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan segala sesuatu. Di sekolah maupun di dunia kerja, disiplin dan tanggung jawab menjadi modal utama untuk mencapai prestasi dan membangun kepercayaan. Kehadiran tepat waktu, penyelesaian tugas sesuai jadwal, serta komitmen terhadap aturan mencerminkan sikap profesional yang dihargai oleh banyak pihak. Nah, Bu Abang, di era digital, tantangan penerapan disiplin dan tanggung jawab semakin besar karena banyaknya distraksi dari teknologi dan media sosial. Nah, maka itu setiap individu perlu mampu mengendalikan diri agar penggunaan teknologi tetap bermanfaat dan tidak menghambat kewajiban yang harus diselesaikan. Nah, pada akhirnya, disiplin dan tanggung jawab itu adalah dua nilai yang saling melengkapi dalam membentuk karakter yang kuat. Dengan membiasakan kedua nilai tersebut sejak dini, setiap orang dapat tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu berkontribusi bagi orang lain. Jadi, tidak bisa kita anggap remeh, Bu Abang, ya, tentang disiplin dan juga tanggung jawab ini. Kalau kita orang tidak disiplin atau orang yang tidak bertanggung jawab nih, kita kasih sekali, saya rasa sekali kesempatan oke lah, ya. Tapi kalau udah 2-3 kali, kalau buat saya, tidak bisa, Bu Abang. Saya orang begitu. Karena ketika misalnya dalam kerjaan, dalam pertemanan dan lain sebagainya, kalau pertemanan kita masih mungkin bisa toleransi lah, tapi kalau dalam pekerjaan saya amat sangat disiplin orangnya, Bu Abang. Misalnya kalau waktu kerja, tidak hanya di sini atau di luar, Bu Abangnya, pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar, itu kita penting sekali menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab gitu, Bu Abang. Kenapa? Ya karena itu tadi, supaya orang tetap percaya sama kita, orang tetap ngasih kerjaan ke kita, kemudian apa yang kita pegang itu bisa berhasil gitu, Bu Abang. Berhasil dalam hal apa? Misalnya orang percaya kan kita nih menghandle sebuah usaha atau apa segala macam. Nah, kalau kita disiplin, kita tanggung jawab, yakin pasti orang tuh akan percaya ke kita dan kita bisa lebih berkembang lagi dalam pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Ada orang-orang yang tak tanggung jawab, orang-orang yang disiplin dalam pekerjaan tuh hanya mengganggu alur kerja, Bu Abang, buat saya. Mengganggu alur kerja, mengganggu ritme-ritme lah dalam kehidupan pekerjaan gitu, ya, Bu Abang. Jadi mending kalau yang tidak disiplin, tidak tanggung jawab dengan pekerjaan tuh udahlah jauh-jauh dari saya, Bu Abang. Tapi kok dia disayang-sayang sih, mana gak saya tahu, ya. Karena lingkungan mempengaruhi apakah dia bisa dipertahankan atau enggak, ya lingkungan juga yang mempengaruhinya. Baiklah, Bu Abang, itu dia informasinya yang saya bagikan pada pagi hari ini untuk Bu Abang semua.

0: dapat pahala. Berada di tengah orang dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyampe.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbok Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Menurut Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa Bang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung secara ramah, edukatif, inklusif, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Kebijakan tersebut diterapkan di seluruh SMA, SMK, dan SLB sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan pihaknya telah meneruskan kebijakan tersebut kepada seluruh sekolah melalui surat edaran. Surat itu berisi penegasan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan maupun yang dilarang selama pelaksanaan MPLS. Menurut Faisal, MPLS juga menjadi kesempatan bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus menggali potensi yang dimiliki. Sekolah diharapkan mampu memfasilitasi setiap siswa agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai kegiatan positif. Pelaksanaan MPLS dapat menjadi awal yang baik bagi peserta didik untuk beradaptasi di lingkungan sekolah baru. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengenal budaya sekolah dan tenaga pendidik, tetapi pun memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan serta karakter selama menempuh pendidikan. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, bang, bang. Bang, bang.
4: Ya, kenapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Yalah, sini lah, mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Yalah, abang pergi dulu ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari Ngandel, dek, di Perompat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perompat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Gadel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perompat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itu dah dia Perompat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu, bang?
4: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah dia ikut dia.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi betul-betul.
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar, dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapu bak sayur ni tawang lembek.

Di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat bersama Mbok Yong, masih Mbok Abang ya. Sebuah informasi mau saya bagikan untuk Mbok Abang kembali. Pagi ini ada 5 tradisi Sangkau yang lolos sidang penetapan warisan budaya tak benda. Nah, Mbok Abang, sebanyak 5 usulan warisan budaya tak benda WBTB asal Kabupaten Sangkau dinyatakan lolos dalam sidang penetapan tingkat nasional yang digelar Kementerian Kebudayaan. Ketua Sangkar Sagentar Alam Sangkau Sunaryo mengatakan seluruh usulan dari Kabupaten Sangkau menjadi bagian dari 14 usulan Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan lolos pada tahun 2026. Lima usulan warisan budaya tak benda dari Sangkau yaitu nusuk minupodi, perang ketupat dan mandi bedil, mandi daun sabang, cepin anyam rampit, serta kelengkang semuanya dinyatakan lolos. Dari Kalimantan Barat ada 14 usulan dan seluruhnya juga lolos setelah melalui sidang pemaparan dan pengumuman dari Kementerian Kebudayaan. Proses pengusulan 5 warisan budaya tak benda tersebut difasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangkau melalui bidang kebudayaan dengan diawali riset dan pengumpulan data. Penelitian terhadap tradisi nusuk minupodi dan cepin anyam rampit melibatkan tim dayakologi bersama sejumlah narasumber budaya di Kabupaten Sangkau.

Resep nusuk minopodi dan cepin ayam rampit. Anyam rampit dilakukan oleh Dayakologi, kemudian hasilnya dipaparkan dan disempurnakan sebelum diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ke Kementerian Kebudayaan. Untuk kelengkang, tim dari kementerian pun datang langsung ke Sanggau pada akhir Mei untuk melihat perkembangan tradisi tersebut dan melengkapi data yang dibutuhkan. Keberhasilan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian seni dan budaya daerah agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Penetapan sebagai warisan budaya tak benda pun diharapkan semakin memperkuat perhatian terhadap keberlangsungan tradisi budaya di Kabupaten Sanggau. Diharapkan seluruh warisan budaya tak benda yang telah lolos ini terus dilestarikan melalui berbagai kegiatan yang berkelanjutan. Dan berharap juga adanya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar upaya pelestarian budaya dapat

selamat yang pastinya untuk Kabupaten Sanggau dan Kalimantan Barat ya, yang 14 usulannya juga dinyatakan lolos Mbok Abang, dan semakin menjadikan kita Kalimantan Barat negara maksud saya provinsi yang memiliki adat istiadat yang mumpuni, yang berbeda namun semuanya semakin dikenal oleh nasional dan internasional. Itu harapan kita. Baiklah Mbok Abang, informasi tadi pun mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Makasih buat Mbok Abang semua yang udah nemani saya dari subuh tadi sampailah sekarang ya Mbok Abang. Semoga segala informasi yang saya bagikan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri, nanti setelah ini di jam 11 ada Mbok Fit ya, Mbok Abang yang menemani dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saroga, Basingat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan,

Malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja, pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai grade juga. Entah.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taraaat. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu Emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk Emak dan Bapak.
2: Dek, maafkan Mak sama Bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan Adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Abang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu, adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

simpanan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Bapak Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede loh. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
2: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
1: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
2: Wah, ada toke kena batu. Cakep. Oke lah kalau begitu. Berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
1: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
2: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
1: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
2: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
2: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya, selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2.045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Yuklah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Bangor adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran gak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Hah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan.

0: besar jugalah sangat rindang. Aduhai marak permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawa kan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RR.id ni.
2: Ya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
2: Dengar lah. Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah? Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah, tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah, ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu. Bahaya, keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
2: Ya benar bang, semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek, main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aau lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun Bu Abang berada. Senang rasanya di kesempatan siang hari ini bersua kembali bersama kita di program Teras UMKM. Program 4 RRI Pontianak. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, semangat. Iya betul ya Pak ya. Dan tetap bisa memberikan motivasi untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Ya entah mungkin Bapak punya

0: kelihayan, keahlian, apapun itu ya, di bidang apapun. Nah, ini bisa gabung juga di teras UMKM. Kita saling sharing ya, Bu Abang ya.
1: Siap.
0: Betul. Sungguhlah nyaman si buah kentang. Buah kentang ini, waduh, bentuknya halus. Kita ucapkan selamatlah datang kepada Pak Surai yang orangnya sangat tulus.
1: Insyaallah.
0: Tulus dalam pekerjaan, begitu ya, Pak ya.
1: Kalau
0: enggak tulus mungkin hasilnya tidak memuaskan.
1: Oke.
0: Begitu Pak ya.
1: Siap.
0: Pak Surai alamatnya di mana ini, jauh-jauh datang ke Pontianak RRI khususnya? Boleh ceritakan santai saja ya Pak ya.
1: Iya, awalnya sih Bu, saya ini dari Sungai Ambawang, Desa Pancaroba.
0: Oh baik. Siapa dulu nih warga di Ambawang?
1: Halo. Halo kawan-kawan yang ada di Sungai Ambawang, khususnya Desa Pancaroba.
0: Desa Pancaroba. Udah ramai Pak ya warga-warga di sana?
1: Alhamdulillah lumayan banyak.
0: Desa Pancaroba. Infrastruktur jalannya bagus?
1: Kalau bagian daerah ini Bu, masih agak kurang bagus.
0: Bagus. Iya, tapi tetap betah di sana ya Pak.
1: Iya.
0: Emang udah asli sana ya Pak ya, original ya asli.
1: Oh iya original.
0: Baik. Dan kebetulan Pak Surai ini usahanya di bidang?
1: Di bidang tekstil Bu, penjahit.
0: Oh tekstil. Bekerja sendiri atau ada teman-teman pendamping yang membantu?
1: Ada Bu, istri dan sekaligus penjahit sendiri.
0: Oh jadi berdua?
1: Berdua.
0: Oh ya, istri setia.
1: Insyaallah.
0: Jadi ini sama-sama basicnya sang istri juga ada basic menjahit?
1: Iya, penjahit juga Bu, bisa juga.
0: Alhamdulillah. Merintisnya dari tahun berapa Pak Surai?
1: Kalau yang dari awalnya penjahit itu Pak Bu, udah lama sekali, sekitaran udah dapat 15 tahun.
0: Lama juga 15 tahun itu awalnya buka di rumah, berkeliling atau kios?
1: Di rumah saja.
0: Oh awalnya di rumah. Ini untuk mengenalkan kalau di sini ada saya pandai jahit dan udah kepasang pelang. Itu gimana dari mulut ke mulut? Trik-triknya gimana nih?
1: Saya awalnya dari kampung, terus saya di sini awalnya itu kerja dengan seorang Bu di sini. Jadi pas lama-lamanya saya jadi buka sendiri.
0: Oh dulu kerja sama orang. Berapa buka, lama tuh Pak?
1: Sekitaran 5 tahun 4 tahun.
0: Oh iya. Udah pandai ya.
1: Sebenarnya memang udah biasa juga Bu, udah pandai dari awal. Yang kerja ke orang itu karena belum ada wawasan dan juga belum ada modal lah intinya.
0: Sekarang jadi awalnya kemarin merintis apa dulu yang dipenuhi modalnya itu? Beli apa dulu?
1: Beli mesin.
0: Mesin jahit.
1: Mesin jahit. Mesin peralatan untuk menjahit lah semuanya.
0: Mesin jahit yang zaman dulu tuh kan ada apa ya? Apa tuh, butterfly?
1: Butterfly atau singer ada.
0: Semua lengkap. Obras?
1: Obras ada juga.
0: Oke. Jadi awal uang tuh kan dibelikan untuk itu dulu?
1: Iya, untuk itu persiapan nanti.
0: Persiapan peralatan.
1: Iya.
0: Berarti awal modal waktu itu dapat dari mana sebelumnya?
1: Nabung Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Itu Bu, nabung gitu.
0: Iya. Itu berapa Pak kalau dikisarkan kemarin modal yang disiapkan?
1: Sekitaran modal itu beda tempat Bu ya, cuman buat peralatannya
0: belum yang lainnya.
1: Sekitaran 15 Bu.
0: 15 juta.
1: Iya.
0: Wah. 15. Itu di apa Pak? Termasuk mahal atau gimana tuh?
1: Ya bagi kami termasuk mahal Bu, karena kami ini golongan ke bawah.
0: Dan itu pun belum itu ya Pak ya, belum memulai. Ini hanya untuk memenuhi peralatan dulu.
1: Peralatan
0: ya.
1: Aja betul.
0: Jadi belum apa namanya, belum terima orderan waktu itu.
1: Belum terima orderan.
0: Terus jalan lama kelamaan.
1: Jadi ini juga apa namanya, nabung juga buat kontrakan supaya dapat ini, dapat kontrakan, ujung-ujungnya dapat juga di Perdamaian. Habis itulah saya buka di situ. Kalau bukanya Bu enggak lama, sekitaran dapat 3 bulan 2 bulan lebih.
0: Kontrakan yang dimaksud itu bukan untuk rumah sendiri tapi untuk usaha.
1: Untuk usaha.
0: Tidak menetap sekaligus di situ enggak?
1: Kadang tidur di situ, kadang balik ke kampung gitu. Namanya kalau udah capek ya tidur di situ.
0: Iya, betul. Iya, kenapa Pak tidak langsung, apa bedanya? Suasana atau karena tempatnya? Kalau di desa tuh susah dalam pencarian untuk apa pelanggan sehingga memilih lebih banyak di kota.
1: Iya, betul. Faktor itu Bu yang bikin lari ke kota. Kalau di kampung itu bukan masyarakat tuh kurang banyak ini, kalau di kota perputaran uang dan orangnya itu banyak di situ, makanya
0: kebutuhannya juga, kebutuhannya juga.
1: Makanya saya lari ke kota mencoba lah gitu istilahnya.
0: Iya. Jadi selama lama kelamaan itu akhirnya banyak peminat.
1: Alhamdulillah.
0: Dari rumah kontrakan itu Pak Surai pakai pasang apa tuh trik-triknya?
1: Pasang ini
0: plang.
1: Nama, nomor WA, terus apa-apa yang bisa dijahit gitu. Termasuk bengkel, servis mesin gitu.
0: Siap terima juga.
1: Iya,
0: mantap. Jadi bilangnya apa tuh? Pakai nama apa, Pak? Penamaan ininya, usahanya.
1: Usahanya tetap itu aja.
0: Apa?
1: Tetap nama penjahit Pak Ikrom aja.
0: Oh, penjahit itu Pak aja. Ikrom. Iya. Oh, iya. Kenapa pilihannya namanya Pak Ikrom?
1: Ya, karena semangat saya itu dulunya bekerja itu dari lahirnya anak saya itu yang namanya Ikrom itu.
0: Oh, anak pertama.
1: Jadi saya semangat.
0: Oh, gitu, Ikrom. Kerjanya. Apa maknanya?
1: Jadi alhamdulillah.
0: Ada kandungan makna dari Ikrom itu?
1: Iya, mulia. Jadi bagi saya itu dia pendorong saya yang buat semangat gitu.
0: Buat motivasi,
1: iya,
0: gitu,
1: motivasi,
0: Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Ngomong-ngomong Ikrom itu artinya apa, Pak?
1: Kalau Ikrom memang mulia, Bu.
0: Mulia, ya, Masya Allah. Ya. Jadi mulia melayani pelanggan. Begitu ya, Pak ya. Semangat. Begitu ya, Pak ya. Sekarang udah besar mungkin putranya?
1: Alhamdulillah udah dapat dikatakan besar ya enggak, kok dibilang kecil enggak. Dapat umur 3 tahun lebih.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Bisa dibilang kategori pengantin baru Bapak nih, ya. Jadi baru merintis, langsung usaha, langsung dapat momongan, semuanya cepat gitu, Pak ya. Alhamdulillah.
1: Iya, betul.
0: Jika lo pendengar, barangkali kita sambil ngobrol santai ada yang berminat, barangkali ya ada bahan-bahan yang ingin dijahit, langsung hubungi Pak Ikrom boleh nih.
1: Siap.
0: Baik, langsung saja ya, bisa gabung di 0561 571 571, atau Pak Abang juga bisa hubungi kita di nomor WhatsApp di 0811 570 0943. Pak Surai ini dan beserta istri begitu ya, Pak ya. Ini penjahit Ikrom. Tadi awal pikiran saya penjahit pakaian ihrom. Tapi juga bisa terima ya, Pak ya?
1: Bisa terima.
0: Ini kan sebelumnya tadi musim haji ya, Pak ya, mau umroh. Itu bisa terima, Pak?
1: Bisa terima. Kebetulan sekarang saya lagi jahit bueno bapak yang mau naik haji juga.
0: Ada kesulitan, Pak, kalau kain ihram itu?
1: Enggak, biasa aja.
0: Paling sama. Apa, Pak, kiri kanan dirapikan pakai neci atau jahit biasa
1: itu? Enggak, itu cuman ini aja, Bu, minta bikin kemeja terus blazer itu.
0: Panjang. Pakaian khusus untuk ininya, Pak ya.
1: Kalau ceweknya blazer yang panjang itu, kalau cowoknya itu
0: kemeja.
1: Kemeja.
0: Atas nama travel apa gitu ya.
1: Betul.
0: Emang ngomong-ngomong, Pak Sari udah haji umroh?
1: Belum, Bu.
0: Siapa tahu ya.
1: Mudah-mudahan ini sudah tercapai.
0: Betul, ini baru menjahitkan punya orang ya. Siapa tahu. Kan ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Kalau boleh tahu, Pak Surai, kenapa memilih membuka usaha menjahit ini?
1: Iya, di samping itu, Bu, apa namanya, jahit kerjanya itu enggak terlalu
0: capek,
1: menguras tenaga.
0: Hanya
1: meskipun capek. Cuma enggak terlalu banting tulang
0: duduk dan, tapi berpikir
1: Di samping itu, kalau penjahit ini menurut saya itu apa namanya itu kita enggak ngejar-ngejar ini orang yang datang, kalau orang suka kita
0: betul, datang lagi. Itu bagaimana, Pak Surai, supaya tadi orang datang lagi? Ini cara jaga kualitas jahitan.
1: Jaga kualitas, betul. Ramah dengan
0: pengunjung.
1: Iya, betul begitu.
0: Selama ini apa yang dijaga, Pak? Selain kualitas jahit?
1: Kualitas, memang kualitas harus dijaga. Ya, memang gitu. Termasuk harga lah, Bu.
0: Harga juga.
1: Jangan terlalu tinggi.
0: Jadi enggak.
1: Jadi sama-sama enak.
0: Memang dibanderol dari harga berapa, Pak, biasanya? Kalau
1: kemeja itu, Bu, ada yang 100. Tergantung minta tingkat kerapiannya, Bu. Ada yang 150 untuk upah aja.
0: Untuk upah saja. Itu
1: lain bahan
0: Upah untuk ini 100 sampai
1: 150.
0: Untuk pria dan wanita.
1: Tapi tergantung model kalau cewek, Bu. Kalau cewek misalnya untuk dress yang banyak-banyak rempel itu beda harga.
0: Oh iya, kalau makin banyak kita minta model, makin nambah harga.
1: Nambah harga.
0: Itu biasa bagian istri.
1: Iya. Oh. Enggak juga, saya juga.
0: Oh, bapak juga bisa. Iya. Wah, mantap.
1: Kebanyakan saya yang ngerjakan.
0: Oh. Berarti serbaguna nih ya.
1: Iya.
0: Mantap bapak ya.
1: Iya.
0: Memang basicnya ada sekolah jahit pak?
1: Awalnya itu bu, saya kerjanya itu di Jawa Barat.
0: Oh.
1: Cuma enggak kerja ini bu, kerja jahit. Jualan
0: di sana. Nah, belum nih, belum menekuni.
1: Belum menekuni.
0: Soal jahit menjahit.
1: Iya. Oh. Cuman yang punya tempat itu orang penjahit di, dari situlah saya lihatnya.
0: Oh, oh.
1: Akhir-akhirnya
0: Bisa sendiri.
1: Bisa ya. Sendiri.
0: Oh.
1: Itu.
0: Hanya mengamati terus langsung.
1: Iya dikasih itu.
0: Dikasih tugas ya.
1: Nah, ini pak kalau jahit kayak gini begini.
0: Alhamdulillah begini. Berarti bapak ini sungguh-sungguh.
1: Iya. Ya,
0: karena mau belajar.
1: Mau
0: ya.
1: belajar, betul.
0: Berarti ya namanya orang mau lihai itu tidak mesti langsung. Tidak mesti, ya istilahnya sekolah secara formal begitu
1: iya,
0: ya pak ya. Kalau udah ada kemauan,
1: iya,
0: di situ ada jalan ke orang.
1: Ada jalan, iya betul.
0: Memangnya selama ini ada tantangan tidak pak? Selama menjahit, tantangan terbesarnya dalam menjalankan usaha jahit ini apa?
1: Ya kalau tantangan terbesarnya bagi penjahit, ya tingkat kerapian aja.
0: Biasa ada komplain.
1: Iya. Kalau misalnya memang kurang rapi, ya bisa dikomplain juga.
0: Biasa nggak? Udah pernah pengalaman?
1: Kalau untuk bikin-bikin baru enggak pernah ada komplain. Dia mungkin tahu dari harga. Kalau misal harga dikurangin atau diturunin, dia tahu kualitasnya. Kalau harga dinaikin, sama saya juga diperbagusi juga kualitasnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi atas permintaan atau, apa pelanggan biasa maunya model ini
1: iya,
0: pak?
1: Iya.
0: Sesuai lah ya.
1: Sesuai gitu model ini. Wah, tolonglah pak dirapikan ininya ya, kasih bagus ya. Boleh bu.
0: Biasanya kalau tidak sesuai bagaimana pak? Misalnya sudah dibuat nih, tapi mungkin biasalah pandangan mata ya pak ya.
1: Iya.
0: Ketika disedangkan mungkin tidak cukup dan lain sebagainya. Ah ini bagaimana?
1: Ah itu nyikapnya? Memang harus ini punya harus diperbaiki.
0: Tetap diperbaiki.
1: Tetap diperbaiki.
0: Saat diperbaiki.
1: Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab ya pak ya.
1: Iya.
0: Itu nambah duit tidak?
1: Tidak bu, tidak nambah duit lagi. Tapi kalau macam itu sebelum dikomplain orang kita harus waspada dulu bu, supaya tidak dikomplain macam itu.
0: Waspada lah ya. Pakai ilmu apa nih bapak?
1: Dari, daripada kekurangan lebih baik lebih.
0: Iya betul.
1: Sedikit daripada kurang sedikit lebih baik lebih. Kalau kurang susah perbesarnya.
0: Okay.
1: Kalau diperkecil lebih bagus. Lebih gampang.
0: Ukuran kainnya maksudnya.
1: Oh
0: iya gitu. Iya betul.
1: Kalau
0: betul.
1: Bikin baju, seandainya bikin dress, bikin buat ke kantor, baju-baju buat kantor.
0: Iya. Oh juga terima ya pak ya?
1: Iya terima.
0: Itu biasa langsung banyak. Seperti konveksi atau apa?
1: Tidak,
0: di orderan?
1: Perorangan.
0: Perorangan.
1: Iya, perorangan.
0: Kalau misalnya ada yang dengar dan melihat ada yang minta konveksi begitu pak, siap tidak?
1: Siap, alhamdulillah bu.
0: Peralatan pun sudah lengkap ya.
1: Iya,
0: sudah ada semua ya.
1: Ada semua.
0: Iya. Alhamdulillah. Ini silakan pak bang bagi yang berminat ya pak.
1: Iya.
0: Surai
1: iya.
0: Dan ya apa namanya ibu istri tercinta ini tetap kerja keras ya pak ya.
1: Iya.
0: Wow, memberikan yang terbaik. Kalau ada contoh, ada bawa contohnya pak?
1: Ada bawa bu.
0: Berupa apa saja tuh yang sudah pernah ya dijahit?
1: Ya kebetulan dijahit buat ini bu. Apa buat,
0: tuh?
1: Buat ini buat apa buat
0: ibadah.
1: Ibadah.
0: Oh
1: masya. Pas lagi kebetulan
0: lagi
1: masih
0: musim
1: ini,
0: ya.
1: Iya lagi musim. Ini juga.
0: Corak insang ini pak.
1: Corak insang.
0: Kita lihatkan di kamera.
1: Oh ya. Tolong bu.
0: Ya. Oh ya baik. Nah ini jadi kalau setiap orang udah selesai ini dikasih plastik gini pak?
1: Enggak juga bu, cuma nah. Dibawanya aja.
0: Oh iya kak. Oh iya biasa kan
1: digantung di sana gitu bu ya.
0: Itu biasa sebelum dikasih ke orang apa pak? Disetrika dulu gitu.
1: Disetrika dulu, dirapikan dulu gitu.
0: Nah, oh mantap ini bagus ya pak ya. Ini untuk pesanan travel ya?
1: Iya, travel itu ya.
0: Umroh.
1: Umroh itu.
0: Segini berapa nih pak? Nih, lihat nih pemirsa.
1: Itu kalau kayak itu 130.
0: 130.
1: Iya.
0: Tanpa puring.
1: Tanpa puring.
0: Tanpa puring. Kalau tanpa puring?
1: Kalau tanpa puring 150.
0: Ya. Baik. Ini ukuran apa nih pak? Ukuran badan.
1: Ukuran termasuk ukuran M tuh bu.
0: M ya?
1: Iya.
0: Ini yang model batik.
1: Model batik.
0: Iya, kurang lebih lah Pak ya.
1: Iya, gitu.
0: Sama harganya. Nih, Pak Bang aja kalau yang contoh wanita ada, Pak?
1: Oh, kebetulan bukan punya cewek tadi, Pak. Tahu iya. Bawa itu aja.
0: Iya, iya. Baik-baik. Siapa tahu ya, Pak ya, entah iya, ada bahan yang banyak atau apa. Iya. Jadi intinya Bapak ini kiosnya di jalan?
1: Jalan Swadaya Simpang Perdamaian.
0: Oke, coba dicatat ya, Pak Bang. Siapa tahu berkenan kan?
1: Iya.
0: Jalan Swadaya
1: Simpang Perdamaian.
0: Simpang Perdamaian. Nomor kontak yang bisa dihubungi barangkali?
1: Iya.
0: Berapa, Pak?
1: 08.
0: Iya.
1: 59. 214.
0: Baik.
1: 77976.
0: Siapa tahu, Mbak Abang, silakan hubungin 0859 214 77976.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Buka dari jam berapa tuh, Pak?
1: Mulai dari jam 8 sampai jam 8 malam.
0: Oh, masih buka ya, nonstop ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Itu tahannya berapa lama untuk terima dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu? Mungkin apa orang mau cepat kadang ya?
1: Ada juga yang
0: yang mau kilat.
1: Ada yang kilat. Ada yang kilat.
0: Kalau kilat tambah uang atau gimana?
1: Ya enggak juga, Bu. Oh, yang, iya. Yang penting pas waktu itu enggak ada janjian dengan yang lain maksudnya.
0: Iya. Tantangan lain apa lagi, Pak, selama menjahit ini? Ya, yang terbesar lah dalam menjalankan usaha jahit ini.
1: Ya, termasuk modal, Bu.
0: Modal ya.
1: Termasuk modal.
0: Modal yang apa sih
1: itu, ya, Bu?
0: Masih kurang, Bang.
1: Iya, menurut saya itu kurang, Bu.
0: Iya. Dari yang sudah dijalankan ini belum bisa balik modal.
1: Udah, Bu.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Melebihi dari yang tadi 15 juta modalnya.
1: Iya,
0: udah.
1: Sudah.
0: Oh, iya. Alhamdulillah, berarti enggak nombok ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Berarti untung ya, Pak?
1: Untung.
0: Bukan buntung ya.
1: Untung ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau misalnya orang mau tahu beres, Pak, kainnya dari Bapak saja. Nah, itu gimana cara memastikan kainnya ini memang nyaman gitulah ya untuk pelanggan?
1: Kalau misalnya tahu langsung dari kain, tergantung harga kainnya, Bu.
0: Oh iya.
1: Harga kain.
0: Tapi kita tanya dulu pelanggannya, iya, mau enggak harga segini?
1: Mau kain yang harga berapa?
0: Iya,
1: begitu.
0: Jadi
1: lebih mahal, tentu harga lebih mahal juga.
0: Gitu. Pokoknya kesepakatan dulu ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, baik. Kemudian apalagi modal sekalian tadi, modal berupa uang, duit gitu, Pak ya, untuk apa namanya segala macam perlengkapan peralatan,
1: iya.
0: dan lain sebagainya. Modal apa lagi yang bisa menjadi kepercayaan dari pelanggan supaya bisa berulang-ulang lagi?
1: Ya, satu dirapikan, dua harga, terus kita ramah, itu supaya orang datang lagi, itu jabu. Kuncinya itu jabu.
0: Iya, kejujuran perlu tidak?
1: Iya, pasti itu.
0: Pasti ya. Kalau misalnya ada yang kurang itu, ya Pak. Biasanya orang minta jahitkan habis-habisnya kain gitu, Pak ya.
1: Itu harus, Bu.
0: Biasa kan itu. Mohon maaf, atau kadang ada sisa kain kasih tahu.
1: Iya.
0: Ada sisanya kain. Misalnya
1: tidak ikar janji kalau jam sekian harus jadi.
0: Jadi
1: kalau misalnya minta 2 hari ya harus 2 hari, jangan dijanji 2 hari lalu 1 minggu baru selesai. Itu orang tidak bakalan balik lagi. Gitu ya.
0: Biasa kan pelanggan tuh beda-beda karakter ya, Pak ya. Ada permintaan khusus begitu kan. Apalagi yang dilakukan, Pak, kalau misalnya terjadi kesalahan tadi dalam proses jahit?
1: Iya, itu kalau misalnya ada kesalahan ya
0: tetap diperbaiki.
1: Kami siap memperbaiki itu.
0: Bahkan
1: kita langsung bisa ditempat? Harus ganti rugi.
0: Kalau
1: misalnya ada kesalahan itu ya.
0: Iya. Langsung ganti saat itu juga atau mungkin nunggu tempo waktu?
1: Nunggu tempo aja lagi
0: ya.
1: Soalnya kan
0: dirombak habis lagi misalnya ya.
1: Seandainya itu perlu dirombak. Kalau misalnya tak bisa dirombak, ya gitu,
0: tanggung jawab
1: diganti.
0: Baik. Sementara ini gimana, Pak, cara memasarkan usaha jahit milik Bapak ini? Kesulitan tidak? Nah, sekarang kan ada media-media sosial, ada platform era digital yang bisa digabung ke RRI juga boleh, seperti sekarang kan, Pak ya, dialog kita atau di TikTok, Instagram. Apakah Bapak menggunakannya nih?
1: Kalau selama ini saya belum menggunakan, cuman pelanggan alhamdulillah karena
0: tanpa itu pun udah banyak.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: namanya ini pingin lagi Bu.
0: Tapi ada keinginan mau ke sana bisa Pak ya.
1: Iya.
0: Istilahnya betul-betul. Online ya.
1: Online gitu.
0: Baik. Kalau tempat itu biasa kan juga jadi penilaian pelanggan Pak ya.
1: Iya.
0: Ini gimana nih tempatnya? Kebersihannya lah istilahnya ya.
1: Iya, intinya kebersihannya juga harus dijaga supaya pelanggan itu ngelihat dan enggak risih gitu enggak canggung untuk naik dan masuk gitu.
0: Memang di sana ada tangga?
1: Tadi Bu, cuman masalahnya itu kan kalau misalnya kita enggak bersih kan orang tuh risih lihatnya.
0: Iya betul. Sesibuk-sibuknya kain kesana kesini, tapi tetap harus dirapikan.
1: Ya. Iya,
0: kebersihan begitu Pak ya.
1: Iya. Iya
0: baik. Ini cara menjaga hubungan baik Pak dengan pelanggan bagaimana nih?
1: Ya untuk menjaga hubungan dengan baik pelanggan ya itu kita harus apa namanya? Dengan masyarakat itu ya intinya harus sopan, harus bagus dengan pelanggan itu loh. Jaga kreativitas gitu dengan dia supaya apa? Supaya dia datang lagi, lagi gitu.
0: Biasanya mungkin yang pelanggan datang maunya yang kreativitas lebih unik lagi. Kan biasa iya. Ada Pak ya, yang maunya lebih ini, modelnya maunya yang macam-macam, ngikut tren,
1: tergantung peminatnya, tergantung itunya.
0: Tapi tetap bilang harus menyanggupi atau
1: harus menyanggupi ya.
0: Kadang-kadang nolak kan Pak?
1: Iya.
0: Oh, saya enggak bisa. Atau pernah tidak Bapak menolak atau memang tetap diambil nih job ya?
1: Ada yang menolak cuman kalau bagian jas Bu. Kalau bagian cewek masuk
0: semua. Kalau bagian jas apa kesulitannya Pak?
1: Ya kalau jas tuh kalau tingkat jas memang ada ahlinya itu khusus jas itu. Kalau orang penjahit biasa itu digabungkan dengan jas itu agak kurang bagus karena memang ahlinya beda itu. Ada tekniknya spesialis.
0: Berarti Bapak langsung bilang mohon maaf nolak gitu ya. Kalau jujur.
1: Kalau jas kantor lah intinya gitu.
0: Iya.
1: Kalau almi insyaallah bisa.
0: Yang alami blazer itu
1: iya,
0: ya.
1: Blazer itu.
0: Iya. Apa harapan ke depan nih Pak Surai untuk apa namanya melihat perkembangan sekarang nih ya. Jahit-penjahit juga banyak yang sudah online dan juga banyak yang buka usaha yang sama kan?
1: Iya.
0: Serupa begitu. Ada ini tidak persaingan.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, gimana nyikapinya nih?
1: Ya, mudah-mudahan ini ke depannya makin sukses, maju dan di nah pelanggan bisa datang gitu, bisa menjahit ke saya Bu. Dan mudah-mudahan kalau misalnya ada dari pemerintahan bolehlah kita kasih
0: dibantuan ya.
1: Dibantu karena kita udah bergabung dengan
0: UMKM
1: ini.
0: Oh, udah berapa lama?
1: Udah sekitaran 2 bulan Bu.
0: Oh, dengan baru.
1: Bang Deddy, itu, Bu,
0: ya. Oh, iya. Siapa tahu ya ada bantuan dari apa yang diharapkan Bapak nih? Apa yang kurang?
1: Ya misalnya kalau ada jahitan batik, orderan batik dari pemerintah. Bolehlah.
0: Itu khusus Pak ya peralatannya ya?
1: Ada memang. Oh. Kalau batik itu enggak biasa aja Bu, enggak terlalu banyak peralatannya.
0: Udah tahu kisaran harganya berapa tuh?
1: Kalau sekitaran batik buat ini tergantung ini Bu, batik itu macam buat seragam sekolah ada.
0: Iya.
1: Buat batik seragam kantor juga ada, kan beda harga itu.
0: Beda harga ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di kita di Pontianak lebih banyak ke corak motif apa Pak? Corak insang.
1: Corak insang.
0: Oh, seperti inilah ya.
1: Iya.
0: Lebih mudah ya?
1: Iya, lebih mudah.
0: Dan dia kan macam-macam jenis bahannya nih Pak.
1: Iya, beda-beda kan? Corak insang itu iya betul.
0: Motifnya tetap sama. Beraneka macam, hanya saja kadang ada yang bahannya agak halus gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Berarti perlu ketelitian ya Pak kalau soal jahit ini ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Iyalah, mudah-mudahan bisa dibantu oleh pemerintah. Amin. Gitu ya Pak ya.
1: Apa yang
0: sudah Bapak lakukan ini bisa ya paling tidak mungkin ada orderan dari tim pemerintah ya kan Pemkot Pontianak. Minta buatkan Pak Surai ya kan?
1: Iya.
0: Belum pernah kan?
1: Belum.
0: Iya untuk instansi pemerintah begitu ya.
1: Iya.
0: Nilai apa lagi yang penting menurut Bapak ini dalam menjalankan usaha jahit ini Pak?
1: Ya maksudnya Bu?
0: Iya, nilai dari orang, saran, masukan maupun harga barangkali tadi.
1: Dari maksudnya dari saya Bu.
0: Dari masyarakat lah ya Pak ya.
1: Dari masyarakat.
0: Untuk memberikan masukan ke Bapak. atau bapak memberikan ya, paling tidak ini kan baru berdua ya kerja ya pak ya?
1: Iya.
0: Belum berani ngambil yang lain dikarenakan apa pak? Mungkin iya, sulit untuk membantu. Tapi dan semuanya udah bisa tercover semua, udah bisa dikerjakan semua ya pak ya?
1: Udah tercover semua.
0: Alhamdulillah. Iya. Jadi tidak perlu lagi nambah.
1: Iya iya.
0: Bantuan ya?
1: Nggak.
0: Baik. Baik, nah itu dia sekilas ya Pak Bang yang disampaikan Pak Surai terkait dengan usaha jahit-menjahit. Jadi bukan menjadi saingan ya Pak ya dengan penjahit-penjahit yang lain nih?
1: Iya, enggak ya.
0: Tidak ya Pak ya, kan rezeki
1: masing-masing
0: ya Pak ya. Ada yang suka jahitannya Pak Surai, ya kan? Selera-selera lah ya.
1: Selera-selera. Yang mau monggo.
0: Silakan. Baik, mungkin ada masukan Bapak sebagai jumpa akhir kita ini kepada pendengar dan pemirsa yang ada di rumah supaya tetap semangat usaha apapun itu. Enggak mesti menjahit, ya kan?
1: Iya.
0: Seperti Pak Surai sampai sekarang ini bisa bertahan.
1: Bisa bertahan.
0: Dan ya, kuat semangat apa lagi ini?
1: Ya, untuk kawan-kawan, kalau misalnya bekerja kita harus jangan pantang ini, jangan takut dan jangan menyerah gitu, tetap semangat.
0: Ya,
1: gitu
0: ya. Jangan takut, jangan menyerah. Kalau belum coba kan belum tahu ya Pak
1: belum
0: ya.
1: Tahu.
0: Belum tahu seperti apa hasilnya.
1: Iya iya.
0: Baik, yang penting dan yang buat kuat adalah buah hati tadi ya. Yang namanya ikrom.
1: Yang namanya ikrom.
0: Baik, yang sungguh mulia mendampingi bapak ibunya kerja ya, walaupun enggak berjauhan tetap bisa mantau di rumah gitu. Mantau ya Pak ya. Alhamdulillah. Berkah ya Pak.
1: Amin.
0: Siapa tahu dari hasil yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi buka peluang usaha lebih eksis lagi ke depannya Pak. Amin, ya. Lebih maju lagi, berkembang terus ya Pak. Dan tadi kalau mau coba secara online, modalnya harus ini lagi, ada handphone lagi untuk di ini Pak ya. Harus rajin ini.
1: Main sosmed lah.
0: Main sosmed ya. Media sosial. Sambil jahit sambil ini ya Pak ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita obrolkan untuk siang hari ini di program Teras UMKM. Dan Pusarai, terima kasih murah rezeki ya Pak ya. Sehat lancar semuanya, salam buat istri, anak. Kami sudah sampai di sini Teras UMKM dan besok kita bersua kembali Pak Bang. Dan tutup dengan akhir jumpa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Salam budaya.

0: tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Yah, yah, apa tu jamu?
2: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun-menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya, ya?
1: Iya, yah.
2: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.

tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Mambo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!

0: Ona, dah. Ona, naik. Hujan panas ni.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas ni. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
2: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
3: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
2: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
3: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
2: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
3: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
2: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
3: Mak nih.
2: Klik sebelum bertindak,
3: pikir sebelum menyebar,
2: saring informasi
3: sebelum membagikannya.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah.
1: Abang, po antara mitos dan fakta
0: seputar topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Ope, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Ope yang terbuat dari pinang. Piring Ope adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Ope, piring Ope juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain saprah dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat 4 TFM.

0: jugalah sangat rindang. Aduhai marak permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawa kan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RR.id ni.
2: Ya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
2: Nah, tengok. Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah? Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baung tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah, tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu. Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
2: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
3: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
4: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Yahya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Melawan arus si ikan belanak. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
3: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyababen Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Ya udah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat
2: bagaimana
1: siang
2: Beli. Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah, masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar gitu. Sekali Inge. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya.
3: Ya kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi,

0: hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali.
1: Iya.
0: Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
1: Iya. Ya, terima kasih Bli Kadek nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
0: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik. Kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan

0: kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
1: dilindungkan itu. Dan dilestarikan tetap.
0: Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara

0: melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali, dan plus satu suba. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, gitu. Benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Itu dua pemilahan. Event ya.
0: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah tutup, ditutup
0: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh, begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya. Begitu harapan kita dari sini, tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Seringkali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade Panah itu?
0: Baik. Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia kesana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena disanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi? Tentu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
1: termasuk
0: tampil
1: juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak. Dan teknik garap.
1: Teknik garap, kita
0: bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambuh. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami. Seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
0: Harus gitu. Digali dong. Jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah pesta kesenian Bali
1: dan juga tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dikenal dengan baik,
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang sangat luar biasa gitu.
0: Ya, seperti itulah gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ini udah di menit 13:29 menit ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361 22 3361 ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361 22 3361. Mpok Nova,
2: iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi. Baik. Dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian apa ya, gini itu Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau di misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
1: Ada juga gamelan Slukat di Pengasekan.
0: Oh iya,
1: kan itu
0: ada sudah gamelan Slukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
1: tradisi Bali.
0: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
1: Iya, benar Pak Yudano.
0: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
2: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
1: Di Denpasar masih.
2: Denpasar ya.
1: Iya.
2: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
1: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
2: Ya, silakan.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Jerman.
1: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
3: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
1: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
3: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
1: Silakan Ibu Jerman.
3: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan juga ke siapa yang tadi itu?
1: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
3: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh, Mbak Nopa, kalau di Bali itu mas itu harus beli gitu loh.
2: Iya,
0: Ya, mas itu harus dibeli memang.
3: Iya. Mbak Nopa, sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
2: Masya Allah. Oke deh.
3: Ya, pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman. Gitu loh dari Gianyar.
2: Siap.
3: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita, seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu ke center gitu loh. Beli ketut emas.
1: Iya.
3: Dan narasumbernya juga.
1: Iyalah, terima kasih.
3: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
1: Iya.

0: gitu loh.
1: Terima kasih Ibu Jerman.
0: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
1: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini, Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
1: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar. Ya,
1: sudah mendekati pegunungan, makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
1: Bu Jerman.
2: Jauh ya, orang luar negeri
1: kita
2: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
2: Oke, silakan, silakan.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Beli ketut mus. Sama Mas Narasum.
1: Kok
0: ini
1: Mas?
0: Ini kan ada masa sekarang bimbing yoga.
1: Bimbing yoga, ya.
0: Selamat kenal Mak Nopa.
2: Iya, selamat kenal.
0: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk tadi.

0: dengan nafas.
1: Mm-mm.
0: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
1: Ya. Ya.
0: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama.
1: Ya, ya,
0: begitu.
1: Ya.
0: Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas mm-hmm. seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya.
1: Yoga.
0: Begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
1: Lewat seni.
0: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep trihita karana.
1: Iya, benar.
0: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut dan lain sebagainya.
1: Ya,
0: itu
1: benar.
0: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian,
1: ya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
1: sundaram. Iya.
0: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Seni, benar.
0: Seni
1: sekali.
0: Tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
0: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
1: dan wirasa,
0: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan,
0: dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni. Begitu.
2: Okay.
0: Ya, itu.
2: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
1: Yeah. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
1: Iya, benar.
2: Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih. Bli Ketut juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
2: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore dan selamat sore. Dadah, bye-bye.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Mambo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Kepemimpinan di Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar memimpin apel perdana bersama seluruh personel. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya menjaga soliditas, disiplin, dan profesionalisme sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Albert mengingatkan bahwa seragam dinas bukan hanya identitas tapi juga simbol kehormatan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap anggota Polri harus menjaga sikap penampilan serta menunjukkan kinerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh kewenangan yang dimiliki anggota Polri harus digunakan untuk melindungi, melayani, dan menolong masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kapolda menginginkan setiap anggota Polri benar-benar hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui soliditas, profesionalisme, dan kepedulian, diharapkan kehadiran Polri semakin dirasakan sebagai pelindung, pengayom, pelayan, sekaligus penolong masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.

Pontianak punya berita. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tahu kamu abang, piring Ope, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Ope yang terbuat dari pinang. Piring Ope adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Ope, piring Ope juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga dan hadai taulan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian

dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama Betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi Betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi Betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan Betangas. Tradisi Betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek banyak ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu aja. Halinda, kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Hah? Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah. Masih layak sih digunakan. Bentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu nih luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari kostek lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala. Karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
2: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.
5: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

lebih baik jika kita membawa buah tangan untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Mendoakan sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang. Nah, di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di Sekolah Adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Ronde merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
1: Kalau kita bicara teknik-tekniknya ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan. Seperti bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi bedande.
1: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairul Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Wawang Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Nyigit Wudi Amini menegaskan perencanaan hidup menjadi kunci utama membangun generasi muda yang mandiri, berkualitas dan siap menghadapi masa depan. Menurut Nyigit, tantangan yang dihadapi sebagian anak muda saat ini masih adanya kecenderungan ingin serba instan menjalani hidup tanpa perencanaan matang. Padahal keberhasilan di masa depan membutuhkan proses kerja keras dan tujuan jelas. Menjawab tantangan tersebut, BKKBN menghadirkan program Generasi Berencana Genre sebagai wadah pembinaan remaja agar memiliki perencanaan hidup yang baik sejak dini. Melalui program tersebut, remaja didorong menyusun target pendidikan setinggi mungkin, merencanakan karir, menentukan waktu menikah pada usia ideal, hingga mempersiapkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Namun menurutnya pola pikir tersebut terkadang belum sepenuhnya didukung lingkungan keluarga. Masih ada orang tua yang memberikan tekanan kepada anak untuk segera memiliki pasangan atau menikah. Karena itu BKKBN memberikan edukasi kepada orang tua mengenai kesehatan reproduksi, usia ideal menikah, serta pentingnya kematangan psikologis sebelum membangun rumah tangga. Inti dari seluruh program yang dijalankan BKKBN adalah membentuk generasi muda yang memiliki perencanaan hidup yang matang sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik. Bagaimanapun, anak-anak muda harus memiliki perencanaan hidup yang baik sebagai bekal menuju masa depan yang berkualitas.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya bahkan sebelum ia dilahirkan.

apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Mama? Semoga sehat selalu, semangat. Di suasana sore hari ini, bagi Mbak Abang yang tengah sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Jangan lama-lama. Kan sumber mata pencaharian. Tidak baik. Emang tidak nyamanin nama, tapi sakit itu tidak berkabar ya Mbak Abang. Amaku itu pas sehat, manfaatkan emang kesehatan sebaik-baiknya ya Mbak Abang. Yang mau request lagu pas sehat nih, kata Mbak Abang, langsung pilih lagu boleh. Yang bergabung di via telepon 0561 571 571 nya dicoba saja ya Mbak Abang, semoga lancar. Bagi Mbak Abang yang mau bergabung di via WA 0811 570 943 nya juga disilakan. Semoga Mbak Abang tetap mantau siaran RRI kita, RRI digital melalui handphone Mbak Abang atau di radio kesayangan Mbak Abang FM 94.3 MHz ya. Sila-sila bagi Mbak Abang nih, apa gak kabar? Jam-jam sore nih masih menikmati cemilan 10, 11, 12. Ingat-ingat, ting-ting. Asik ngunyah-ngunyah-ngunyah. Asik emang duduk temenong ya kan. Tahu-tahu nak berdiri kesusahan. Baik joget kendang dut. Biar ada goyangan sikit kan. Baiklah Mbak Fit, infokan dulu untuk deretan lagu-lagu dangdut pilihan Mbak Fit. Ada nih, Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang. Ceritanya habis makan nasi padang kan Mbak Abang. Itu kan banyak apanya itu. Iyalah, banyak rempah-rempah ya kan. Santan dan santan. Asik emang, nyaman emang. Iyalah. Boleh, tapi lepas itu diimbangi lagi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak buat mager gitu Mbak Abangnya, malas gerak karena udah kekenyangan gitu. Emang kok udah habis makan maunya tidur. Jangan bersedih, janganlah merana, kan gitu awalnya. Hanya gara-gara diputuskan cinta, bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Udah, biar dia, biarkan dia. Puaskan hatinya. Baik, lagu sama Bob Pit sini, bernyanyi gitu sini. Enggak apa-apa. Pilih lagu pilihan Bob Pit. Duo Anggrek Goyang Nasi Padang ada. Lirikan Matamu Arafi ada. Aulia Cinta Tak Bertuan. Iis Dahlia Terlalu Tampan. Itulah, terlalu tampan salah, terlalu jelek juga sana. Bukan itu sih. Ini versinya Iis Dahlia ya, enggak. Tampan salah, buruk salah kan, makanya yang sedang-sedang saja. Tanda Merah, Dara Ayu, Rita Sugiarto, hello. Hello dangdut lah ya. Paulida, Bersinar Dalam Jiwa. Ini juga udah bersinar sekarang nih, udah jadi bintang ya Paul ya, mantap. Padahal pendatang baru ya di kancah musik dangdut Indonesia tanah air, tapi sudah bersinar karirnya, mantap. Makanya judul lagunya Bersinar Dalam Jiwa. Fildan, apalagi Fildan, selain suara khasnya dan juga gitarnya, buat memukau. Terima kasihku judulnya. Rades Daswa, Balada Dangdut. Gita Yubi, Aku Memang Jodohnya. Roma Irama, Bang Haji. Iya, Viva Dangdut udah panjang karirnya, eksis sampai sekarang sehat badannya, luar biasa, dikerumuni dengan diva-diva dangdut Indonesia. Dan terakhir Arita Dahla, Derita Tiada Akhir. Silakan Mbak Abang jika berkenan, yuk mari pro dangdut.
1: Pro dangdut adalah kita.
0: Caca. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa buat nih? Lepas.
1: Nanti ya,
0: Bu. Anya mandi ya, dah mandi, dah apa, dah solat, dah apa? Alhamdulillah. Masak dah. Takut gak nambah 2-3 kali, saking nyamannya masakan Aura kan? Siap kan emang ngasih tuh cukup dah. Oh, mana pula ayang beb kita nih? Hah? Aura?
1: Halo?
0: Dengar suara Mbak Fitna? Halo? Aura? Putus-putus. Coba bergeser, coba ganti posisi. Ganti
1: ada
0: posisi.
1: Sinyal, Mbak.
0: Oh, enggak ada sinyal. Enggak ada sinyal tuh, enggak ada kota.
1: Pakai pulsa,
0: Mbak. Oh, pakai pulsa kan nih. Oh, iya. Asilah lah, Aura.
1: Nasi padang ya,
0: Mbak. Nasi. Masih dapat. Masih enggak dapat 10.000 masih bisa kan? Kuah rendang. Kaula.
1: Mantap. Apa-apa dulu lah, Mbak.
0: Boleh.
1: Terutama buat Wabi, Bang Yayo Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Abang.
0: Putus-putus dia.
1: Terus buat makan. Buat ini sama janji. Pak Meli Wau Jenang Wau Lado. Terus buat Mbak Elni. Udah kacau udah radio.
0: Iyalah. Bisa gak? Masih bisa?
1: Ini bisa Upit.
0: Bisa.
1: Ini bisa Upit.
0: Boleh. Terus
1: buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, Kak Yunita. Terus buat Kak Aran sama Mbak Abi tentunya. Buat Cece, buat Julia sama Pak Am dan anaknya. Manurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat Mbak Lasiem, Kak Manis Manila, Ibu Nuralima, Ibu Aina, Ibu Maya ini, Mak Nur Bakau. Terus buat Mbak Meli, Koko Ali, Koko Wendy. Terus Pak Sangka, Pak Sadi, Mbak Elni.
0: Iya.
1: Terus buat semua-semua lah.
0: Buat semuanya ya. Mantap dah. Okay.
1: Buat Bupi, tetap semangat.
0: Sama.
1: Apa dia?
0: Ada kita adalah dia. Nanti Mbak Upit jangan marah ya. Nanti Mbak Upit marah, dia pula balik marah.
1: Tanya Upit. Rasai ada Mbak Upit.
0: Tak boleh tengok kita ni naik spanning.
1: Dia nak spanning Mbak Upit.
0: Gitu enak. Dah lah ya. Sehatlah ya Pak Mok. Janganlah diambil hati Pak Mok. Pak Mok, ambil sayapnya je. Oh, enggak, belum pos lagi dapat sayapnya. Ambil dadanya. Dahlah Pak Mok, makasihlah ya. Aura. Enggak bagus sinyal. Dah tutup. Dah tenang-tenang tu dua joli tu. Dah duduk manis sana. Ya Allah. Baiklah Mbak Abang, makasih banyak Aura, pernah ni biasa. Itulah nasib-nasib baik, bagus, alhamdulillah. Yang belum bisa pun tak apalah, tak usah diambil hati. Hati kecewa hati. Mungkin hanya bisa monitor tapi senang dengar lagu-lagu dangdut. Mbak Upit siapalah, mudah-mudahan sehat ya Mbak Abang. Yang dikenal maupun tak dikenal, yang jauh mendekatlah, yang dekat merapatlah. Udah rapat, makin tambah akrab. Lanjut Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Siapalah
2: ni? Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana pakai batik. Ini pasti namanya Bang Hendra.
2: Iya, Bang Hendra. Kenal lah Mbak Pit ya.
0: Bang Hendra, mau bilang Bang Hendra yang cantik pula.
2: Kenapa bisa?
0: Bang Hendra yang asyik. Sila Bang Hendra, pilihan lagu Mbak Fit ada yang cocok nak?
2: Lagu apa tu saya buat dengar buka radio ni.
0: Oh ya kah? Ada Rafiq, Lirikan Matamu, Aulia, Cinta Tak Bertuan, Iis Dahlia, Terlalu Tampan, Dara Ayu, Tanda Merah, Rita Sugiarto, Hello Dangdut, Paulida bersinar dalam jiwa. Fildan, terima kasihku. Apa yang mana tuh?
2: Bila saya minta lagu Arafik ya, saya tak pernah dengar lagu Arafik ini. Oh, kenapa dikasih dari zaman dulu?
0: Oh, dah lahiran tahun. Lahiran tahun berapa Bang Indra ini? Masa lah.
2: Saya kelahiran tahun 81.
0: Oh, udah ada dong Arafik.
2: Nah, cuman saya tidak hobi mopit lagunya tu.
0: Oh, tidak suka.
2: Tak pernah saya beli kaset beliau tu. Atau zaman-zaman kaset dulu tu.
0: Ayo ke.
2: Kalau Roma Irama ya banyak.
0: Banyak ya. Oh, masih ada nih.
2: Polisinya.
0: Oh, apa? Kaset CD.
2: VCD?
0: Ada.
2: Banyak.
0: Banyak masih. Masih bagus tak? Masih bisa.
2: Masih Gardila, masih bisa.
0: Oh. Macam mana abang nyimpan dia tu bisa awet gitu?
2: Saya simpan lah dalam kotak.
0: Oh, kotak kardus.
2: Dalam kardus itu. Tapi saya punya tu yang ori semuanya.
0: Originalnya. Oh.
2: Kalau saya ke Pontianak biasa tu beli yang ori, biasa di Mega Mall biasa beli.
0: Oh, masih pula itu ya koleksi ya.
2: Masih. Itu lagu di Gardila tu ada.
0: Ya? Alhamdulillah, kok rindu-rindu kan mau terkenal.
2: Pengen
0: Biasa masih
2: dengar biasa kalau saya nyetel lu.
0: Oh, mantap Bang Indra nih, pencinta musik. Pencinta lagu-lagu ya.
2: Pencinta musik dong.
0: Mantap. Akhirnya belas salam Bang Hendra.
2: Salam-salam lo ya. Buat Aura tadi sama Pak Amo ya. Semoga sehat selalu ya Pak Amo.
0: Amin.
2: Buat Julaiha sama Bang Harf dan Hananya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Bang Japar sama Kak Nila. Buat Koko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Amin Sanjaya. Buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Bang ini apa? Ahmad apa? Siapa tu? Mupit?
0: Apa satu? Imran Ahmad.
2: Sama Kak Elnichan, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Jack, Bang Bahtiar, buat Wak Sangka. Buat Mak Anjang Siti di Olalak Kubu, buat Cenor di Bakau. Ya, untuk semua-semua yang pada dengar siaran produk lah sore hari ini.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Bon Wopit, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Semoga
0: sehat
2: selalu ya Wopit ya.
0: Iya, amin.
2: Dadah Wopit.
0: Ya. Mantap Bang Hendra kita. Dari Mempawah ya. Lanjut Bu Abang, masih berkenan. Sila-sila. Cuaca di Pontianak ni sore ni lah ya. Apa nama tu? Agak-agak mendung lah ya. Siap-siap, mana tak tahu kan. Oh, sekali hujan. Wah, kaulah draw. Persediaan tak pula siap. Akhir-akhir panas sekali, panas sih nak. Sekali hujan. Hujan datang lagi. Mendingan hujan Bob Fit. Iyalah hujan rezeki ya nak. Baiklah yuk. Satu lagi lah ya. Tiga penelpon, tiga lagu. Mau persiapkan boleh. Lanjut Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat Cik suara. Iya Cik Nur. Sila ceria sila.
3: Sepanjang hari.
0: Oh, ceria sepanjang hari. Mantap.
3: Lanjut semangat harus.
0: Semangat harus ya nak. Apa
3: juga? Bukan kita semangat di kita siapa lagi?
0: Apa masa apa hari ini Cik Nur? Masa apa hari ini?
3: Masa hari ini apa masak sayur kacang ya?
0: Oh, sedap.
3: Masak sayur apa? Sayur bening.
0: Sayur bening. Lawak.
3: Ikan bun, ikan kecil-kecil ya, Bupi.
0: Iyalah yang penting hati bahagia.
3: Sesuai dengan kemampuan.
0: Alhamdulillah itu dah lebih-lebih bersyukur dah. Nah, yang penting hati tenang.
3: Sambal nenas sama udang.
0: Mantap. Nasi panas. Woi, sedap.
3: Sila-sila
0: Cik Nur pilihan lagu Mbok Fit.
3: Lagu tadi yang Mbok Fit nyanyi kan tu apa judul Mbok Fit?
0: Mana dia? Hujan.
3: Yang kalau diputus.
0: Kalau diputus.
3: Putus cinta menangis.
0: Menangis
3: tua macam mana? Apa
0: tadi? Apa judul tadi tu?
3: Yang bila diputus apa tadi tu? Gitu-gitulah.
0: Gitu-gitulah derita tiada
3: apa
0: akhir.
3: Apa yang Mbok Fit nyanyi kan lah tadi tu?
0: Tadi tu ya. Tunggu lah Mbok pilih yang ada. Itulah.
3: Lupa tak yang nombor berapa ya? Kerana baru buka mengenal dia.
0: Iya ke? Wah, udah lepas solat tadi ya. Iyalah.
3: Iyalah pokok itulah dia lagu.
0: Iya Mbok Fit putar. Salam lah dulu.
3: buat Bok Pit sekeluarga semoga yang terbaik. Selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, amin.
3: Mudah-mudahan kita bisa berjumpa.
0: Ya, insyaAllah.
3: Rezeki berlimpah kan.
0: Amin, betul.
3: Ayolah, lanjut. Udah berjumpa dah kita Bok Pit.
0: Udah jumpa dah. Tapi itulah, rindu lagi enggak? Kok dah sekali ya. Mana cukup?
3: Dia cuma Bok Pit tak mau keluar ya.
0: Itulah biasa. Kok dah fokus kusuk.
3: Siapa buat Kak Ani? Oh, Kak Ani belum balik ni dari Jakarta Raya.
0: Oh, ya ke? Masih ke?
3: Belum lama kata dia. Tak sebulan.
0: Oh, iyalah. Tak apalah. Pergi sendiri ke?
3: Mak Kam, Bu Ajak Arfiah, Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah Ibrahim sama Umi Salmanya. Semoga sihat selalu. Lanjut, Hendra tadi, makasih siapa Ana, Manis Manila juga, Bang Badul, pendengar setia dan kawan-kawan. Bang Deden juga pendengar setia. Ada juga Diona di Kupang, Awi. Ada Bang Batia, pendengar paling setia Pak Budi. Idola saya kopi anda dulu ni, Mufi. Tak boleh tak disapa ni.
0: Iya, mantap.
3: Ya, buat beliau semoga sihat selalu. Amin. Koko Ali, Koko Wandi. Lanjut, ada Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Mam Ayu Grepa. Ada juga Bang Sukotina, Emma Silva, Bang Junai juga, Kandai Yahya, Mak Elduk Singgit, Wak Ladong juga di Segedong, buat Nur Halimah. Kandai Yahya, Mak Elduda dah. Lanjut di Tapak Bulu Asih, Anita juga di Landa. Ada siapa? Bang Sopian Anjongan. Buat orang ni Bang Rosi Nojana, buat Bang Jack juga. Sama isteri yang El Nichan. Sama mak lupa dah ano Cik Nur nama mak. Buat Wahabi sama Mama Johanna, yang lain semua lah dari Pak Mok tadi Aura. Sampai Julaiha, Bang Hamdan, Hana, semua tanpa terkecuali sapaannya di Bu.
0: Kus.
3: Bagus habis. Buat Mbak Anis, Taurani Ahmad sama Kate juga. Makasih Mbak Pi.
0: Sama, sehat terus ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Cik Nur di Bakandat, Bangkau Darat. Selamat sore Mbak Pi, siapa pengen disenggol untuk abang kita Bang Anta. Bang Anta sebagai antar jemput sekolah ni, lagi nunggu ni Mbok Pit. Masalah, alhamdulillah ada rezeki nak ke. Dah ke setrikaan mondar-mandir. Betul lah dia. Nak tak Mbok Pit sambil dengar lagu dangdut ni. Belum tak keluar nak sekolah ni, dengar dangdut lo. Betul juga, penting badan sehat je nak. Gitulah dia. Baik Mbok Abang, kita lepaskan dulu tiga lagu berturut-turut. Ini dia.

di sini aja ya, 94,3 MHz. Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

Bapak, Polres Kuburaya memperketat patroli dan sosialisasi guna mencegah kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau tahun ini. Polres Kuburaya bersama seluruh polsek jajaran mengintensifkan patroli dan sosialisasi di sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan lahan sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau. Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mardika melalui Kasubsi Penmas Aibtu Adi mengatakan, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran meluas serta kabut asap. Meski demikian, ia menjelaskan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal tetap dimungkinkan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang syarat dan mekanisme yang telah ditetapkan. Polres Kuburaya berharap sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat mampu menekan potensi karhutlah sehingga wilayah Kuburaya terhindar dari bencana kabut asap selama musim kemarau. Sekian Pontianak Punya Berita.

0: Caca. Ah, makasih banyak Bu Abang. Balik lagi sama Mbok Fit di sini dengan tiga lagu berturut-turut tadi udah Mbok Fit temankan Bu Abang kan. Ah, gimana? Asyik, asyik. Bisa lah buat goyang ya dah. Ah, yang lagi goyang lidah ada, ya comot sana, comot sini ada, yang diicip-icip-icip sikit-sikit-sikit dari bukit. Ah, iyalah, baik. Sambil lah dengarkan Prodang Dut. Lagu masih ada Bu Fit. Masih. Apa lah yang nak untuk abang ni? Aulia Cinta Tak Bertuan, Iis Dahlia Terlalu Tampan, Dara Ayu Tanda Merah, Rita Sugiarto Hello Dangdut, Faulida Bersinar Dalam Jiwa. Bukan gitu bersinar Bu Fit, lapang udah dada. Lapang pang dah dari jendol, dari jendol ketemu dari kening sampai dagu. Bersinar, gampang skincare tu. Oh, kau lah. Fildan, terima kasihku. Radis Dasua, Balada Dangdut, Gita Yubi, Aku Memang Jodohnya, Rumah Irama, Viva Dangdut. Boleh, udah ada yang siap belum? Ah, udah siap belum? Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bopi.
0: Siapalah nih gerangan? Nyamannya buah pepaya. Buah pepaya kulitnya oren. Inilah dia Mak Kamaria. Tinggalnya di Pak Rewek. Kaulah sehaja cakep kata. Emang makam di mana nih? Agi ngumpul nih.
1: Patang suko di depan.
0: Oh, sampai ga. Hati-hati kabut asap. Mata tu masih awas nak.
1: Ano, awas nak tutup dengan
0: ano. Banyak benar ke bakaran.
1: Bukan tua ni, Bupit. Ha. Dia dah gunung-gunung tu dah keras dah Bupi, kebal lah
0: ya. Iyalah, apa je nampak ya nak. Pergi yang merah tu, duit merah. Lembar dua lembar. Adalah inilah lagu. Makam.
1: Lagu sendiri ada?
0: Iyalah, kau ada cepat sikit. Apa lagi?
1: Kenal hati Bunga Pengantin.
0: Bunga Pengantin. Punya siapa?
1: Telur lah, ada.
0: Ayo.
1: Telur mahal.
0: Mahal. Tapi dah turun dah 1,500 ada, 1,400 pun ada. Untuk buat apa? Hah, untuk buat pokok telur untuk makam.
1: Eh,
0: Bapak Fit. Oh, sayang. Saya
1: bergantung tak ada harga itu, Fit.
0: Ya Allah, tolong. Ya betul, Bapak Fit bilang kan orang ni orang polos. Mujur arus. Mak Kam, cepatlah kirimlah salam.
1: Entahlah bolehlah. Heeh. Biasa lalu.
0: Amin. Kirian
1: lagi bukti suaranya.
0: Amin.
1: Suara pun imut-imut.
0: Apa yang Tentu ngomong?
1: Lah, ni? Mudah-mudahan sihat selalu.
0: Amin, amin. Makasih. Sama. Mak Kam pun sehat.
1: Ay, salam cici ni ke masak ni Bukit.
0: Apa yang dimasak?
1: Mulai masak dah ni.
0: Buat acara apa?
1: Eh, dia masak orang nak sekolah tu banyak Bukit.
0: Oh, MBG. Memang masakan bunda gue. Terus.
1: Salam lu buat mak tu pecek nok kita di Bakau. Buat itu siapa ni? Siapa? Bang Jack kita tu di Singapura tu dengan Kak Bumi-nya. Tak pergi ni, aku dah mantap manuk ni. Ngayap ni. Buat orang dengan Pak Mo, Amin Sanjayang. Buat Emma di Selpa. Buat Aura Pak Mo berarti dengannya siapa memang buat Elisa, buat Ladung kita di Segedong, buat Bang Yahya di Wajuk, buat dah semua lah Mopi.
0: Apa semua ya? Satu untuk semua dah. Dah lah geram dah orang nak dengar.
1: Semua lah ya Mopi.
0: Ayo saya.
1: Hari pandang ni rasa sebab peluh ada Bopi. Teringat-teringat
0: ni. Keluar dalam lah. Aduh.
1: Mandi. Bukan mandi madu, mandi itu. Mandi peluh.
0: Assalamualaikum untuk Kak Tina tu, Bang Sukur. Sehat selalu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah baik. Makam kita ni ngerayau, ngerayau, merayap. Tahu Mbok Pi tadi Pak Rewin kita buatkanlah pantun dia. Tinggal di Pak Rewin rupanya dia di mana tu? Siantan. Baik, yang kedua, ketiga silakan Mbok Abang. Mbok Pi siapa juga ni? Aduh, siapa nama tu? Bang Antok ke siapa ke? Antok-antok geleng-geleng, antok-antok geleng-geleng. Yang jaga bengkel di apa tembatan tol 2 tu ya. Oh, ramai ya. Mudah-mudahan ramai juga pengunjungnya. Ha, iyalah, macam-macam model kan kok dah datang ke bengkel ni kan. Tak ganti oli, tak ganti apa ampas ampas ketemu tah betul tanda. Maklumlah mopitnya asal pakai ya. Apa ni ganti? Bukan ampas, itu ampas kopi ni, kampas. Kampas rem. Macam-macam under deal apa-apalah situ indah. Biasa tak bisa berjalan, motor tak ganti ban, ban apa tu, tak apa kata ban yang tak bisa pecah-pecah tu. Ban tubeless. Itulah dia, bocor sikit jak Mbok Pin. Karena sekarang ni dah ada zaman ban, ban itulah, ban yang modern, modern. Ayalah, ayalah, selamat bekerja bang ya. Aktivitas lancar, balik bawa rezeki sikit banyak, alhamdulillah berkah. Berkat doa orang rumah. Lanjut, ada ke yang kedua, ketiga? Janganlah malu-malu. Pro dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni khabar? Dia pula balik nanya. Alhamdulillah baik.
2: Produk adalah kita.
0: Semangat. Habis makan apa buat sangka ni?
2: Semangat lah sikit.
0: Baiklah.
2: Semoga Mbok Pi panjang umur, dimakmurkan rezeki, berkah selamatan, berkah Allah. Semoga dalam benar-benar sehat selalu lah sekeluarga Mbok Pi yang paling cantik.
0: Tak pernah Mbok Pi semua hidup dipuji ni. Mbok ini dah. Alhamdulillah ada yang peduli sama Mbok Pi ni.
2: Memang orang cantik gitu emang Mbok Pi.
0: Tak perlu disebut ni
2: dah. Pernah mandang waktu kemarin.
0: Udah pernah mandang dah awak sangka. Macam buah semangka kan?
2: Lama dah waktu kami pergi.
0: Macam mana wajah Mbok Pi? Macam watermelon.
2: Itu lagi.
0: Macam buah semangka lah ya nak. Sama lah dengan buah sangka. Isinya merah. Buah sangka.
2: Lagunya Omay Rama tadi.
0: Ayah Viva Dangdut. Boleh?
2: Viva Dangdut. Untuk Kak Ura tadi tu makasih sapaannya ya.
0: Iya.
2: Untuk Bang Hendra juga makasih juga sapaannya.
0: Siap.
2: Untuk Wardi, Kak Elnichan, Maka, Manjang Siti, Kak Emil, Kak Aura tadi, Mael dari Jongkat, Kak Ina, Bang Jik, Bunda Rama, Mama Ririn, Mama Luru, untuk Wardi, untuk Jaka Suara, siapa yang dikumpai tu?
0: Dikumpai? Wak Ganteng.
2: Dikumpai.
0: Wak Ganteng.
2: Siapa nama tu?
0: Wak Ali kan?
2: Wak Ali, Wak Ali Kompai. Untuk Ali Kompai ya. Untuk Wadi udah ada ya dia.
0: Siapa yang belum?
2: Kak Elnichan dengan mamaknya ya.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Rama. Siapa namanya? Yang di Kobar ni.
0: Di Kobar siapa?
2: Siapa namanya? Lupa dah ya Kobar ni.
0: Nah itulah dia, pokoknya itulah.
2: Pondong di Kobar lah.
0: Itulah dia.
2: Oh, semua-semualah.
0: Semua-semualah. Alhamdulillah.
2: Tanpa jualin ibu. Habis lah.
0: Betul.
2: Semoga Mbok Pi panjang sehat selalu lah ya.
0: Amin. Wak sangka juga sehat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baiklah Wak Sangka di Wak Sangka di mana ya? Lupa Mbok Pi. Pokoknya jauh lah ya. Tapi seperti dekat di hati Cia, di hati pendengar, di hati Mbok Pit, di hati kita semua. Katanya pernah waktu Ramadan tahun lalu, kalau tak salah wak sangka ya, 2 tahun yang lalu ya, masih pula ingat dengan Mbok Pit. Kira dah lupa. Satu lagi lah boleh Mbok Abang, yang belum balik kerja ni, Mbok Pit siapa juga untuk pengen disenggol. Udah kenal Mbok Pit barulah dia ya. Yang ada petugas jurkir, ya, jurkir, juru parkir yang ada di Ayani sana. Ini yang Mbok Pit nih, gitu. Oh, heboh. Bang, kata Mbok Pit jangan keras-keras. Apalah Mbok Pit nih. Boleh enggak foto, kata dia. Oh, baiklah. Itulah dia. Ya nak, maklumlah seleb. Seleb. Baiklah. Lanjut Mbok Abang. Satu lagi lah nih, tiga penelpon, tiga lagu. Oh, yang mau TikTok kah sebentar, nanti Mbok Fit joinkan ya. Oke, belum siap. Via telepon coba, ada? Oke, lagu Mbok Fit pun ada. Boleh. Prodangdut. Nangdut ada?
1: Adalah kita, Mbok Fit.
0: Cha-cha-cha-cha.
1: Caca-caca.
0: Sedapnya.
1: Dengan siapa? Dengan Anista di UKI.
0: Apa kabar Kak Anista ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Udah, aku juga baik ya.
0: Amin. Udah nyiram bunga belum?
1: Putarkan lagu. Lagu apa nih, Mbak Fit?
0: Lagunya yang ada nih, ada Aulia, Cinta Tak Bertuan, Iis Dahlia.
1: Aulia ya.
0: Baik.
1: Salamnya buat Mbok Pit, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Jalan dulu ya.
0: Boleh,
1: buat Bu Anin Tangrai, buat Kam juga. Buat Mama Nurul, Kenor, buat Bang Hendra, buat Bang Japar, buat Bang Awi.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Udah lupa nih, kau udah masuk.
0: Biasa.
1: Buat Wardi. Buat apa tuh? Manis Manila. Buat semua-semua buat Bang Herman dan Maye. Lupa pula tuh, ke muda sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Juleha juga. Buat Bang Kapal. Ismail. Buat Mbak Pin, makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Semua-semuanya lah ya. Maaf belum disenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Anista di UKA, UKA. UKA Radio dengan perempat. Ya, UKA bungkusan dapat rezeki. UKA karung dapat rambutan. Ya Allah. UKA duri dapat durian. Ya nak? Kaulah. Alhamdulillah. Yang panen ni kan. Buah durian tu Mbok Pit nyaman tu katanya. Iya, bukan lagi Mbok Pit pun suka apa namanya tu.

Oh, tikit-tikit-tikit-tikit. Dia kitik-kitik, bawa dia ketawa. Aku cuma bercanda, jangan diambil hati abang. Ya, bopit hanya milik abang. Ya Allah, nantilah ya, kau ada waktu bopit putarkan. Baik, mewakili suara bopit lah ya, abal-abal lah siannya. Yang original aslinya tu, Umi Alfie Sukaisi. Baiklah, tadi kita tuntaskan dulu permintaan, kabulkan dulu. Ada Bunga Pengantin, ada Viva Dangdut, ada Cinta Tak Bertuan. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cet, cet, cet, cet.

0: Caca. Terima kasih banyak Mbak Abang. Baik lagi masih bersama Mbak Ovid yang tadi belum sempat gabung langsung. Mbak Ovid intip-intip ternyata ada ya. Ah, 5 menit kita Mbak Ovid sedikit lagi ya. 5 menit lagi. Nggak boleh sebutkan itu nyanyikan adalah. Apa kabar Mak Anjong? Semoga sehat. Apa kabar Kak Manis Manila Sungai Pinyu? Dangdut adalah kita. Ku lepas kau dengan ikhlas Mbok Fit. Ya, baiklah. Kak Manis Manila ni nyapa Mbok Fit ke? Nyapa Mbok Yo ke? Nyapa semua lah ya. Dia tahu Mbok Yo yang tugas ni. Ah, iyalah, makasih sama je. Okey lah kalau begitu. Mbok cuba carikan lagunya dulu ya. Terus apa di kabar Mbok Fit, sapa lagi. Okay. Sedih lagunya ni. Yang agak rancak sikit tu versinya Happy Asmara, tapi kurang lebih juga agak-agak meneteskan air mata lah ya. Baiklah, kayak gitu lah ya kehidupannya Mbak Abang. Kalau tidak kena ujian, belum hidup namanya. Masih menyapa lagi berikutnya. Apa kabar Mbok Fit, sapa dulu Eka Nur Fajrina Ramadhani, sehat selalu. 2830 siapa gerangan. Bang Ramli apa kabar? Pokoknya buat semua mau nyala Mbak Abang ya. Okay, Mbok Fit sapa lagi. Segmen akhir tampaknya kita nih. Dari Mbok Fit pilihan lagu masih ada beberapa tersisa. Kalau dari Mbak Abang ada, boleh. Asal cepat ya Mbak Ovid cari lagunya. Dan ada benda itu kan. Okay, siap. Apa kabar Mbak Ovid? Baik, alhamdulillah. Lagunya ikutan aja. Salam buat semuanya. Siap. Pro Dangdut. Halo.
1: Adalah kita.
0: Caca. Iya. Siapa gerangan?
1: Dari Kanda.
0: Oh iya, Kanda Yahya. Baik, silakan Kanda Yahya. Apa kabar Wajo?
1: Aman.
0: Terkendali. Silakan Kanda Yahya, lagu dari Mbok Fit apa pilihan sendiri?
1: Lagu dari Mbok Fit.
0: Yang mana? Ya, ada yang cocok? Yang cewek ada Iis Dahlia, Terlalu Tampan. Dara Ayu, Tanda Merah. Rita Sugiarto, Hello Dangdut. Gita Yubi, Aku Memang Jodohnya. Yang mana?
1: Apa ya?
0: Itu yang cewek kan? Yang cowok, Faulida, Bersinar Dalam Jiwa.
1: Itu ya Mbak.
0: Yang bersinar?
1: Iya.
0: Oh iya, Faul berarti. Okay. Kirim salam Bang.
1: Pertama buat Mbak Fitri sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Baik, makasih.
1: Buat makan tadi. Buat apa? Buat Pak Sangka,
0: yeah.
1: Buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Aura Pak Mo, Bu Ana, Kak Ema, Bang Syukur, Kak Tina, terus buat Yunita di Landa, Yunita di Pak Bulu, Bang Badol, Bang Deden, Deona di Kupang. Terus buat Bang Sofian di Anjungan, Bang Imran, buat Kak Elni, siapa lagi ya? Buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Herman, terus buat Kak Dilaiha, Bang Hamdan Ana, terus buat semua lah kali.
0: Buat semuanya siap.
1: Sudah seminggu lah tak nak gabung.
0: Ayo ke, apa sebab?
1: Itu apa, tak kurang enak badan.
0: Oh, cepat sembuh. Kena flu ya, udah alhamdulillah udah enak dah badan sekarang.
1: Pemulihan,
0: biasalah cuaca kali Bang Yaya yo.
1: Mana gak nak telepon kok batuk-batuk kan?
0: Iyalah biasalah, cepat sembuh total ya enggak? Diangkat Allah penyakitnya. Makasih Bang Yahya infonya.
1: Buat Rina juga yang ada di Padang Tikar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada semua Mbak, tanpa terkecuali.
0: Sama.
1: Buat Mbak Fitri sekeluarga, semoga tetap semangat.
0: Amin.
1: Tetap pertahankan solehah.
0: Amin. Makasih banyak supportnya, dukungannya. Sip.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Yaya. Itulah ya, musim sakit nih Bang Abang. Musim buah gak ya. Itulah buah-buah kampung lah ya. Tapi nyaman Wopit. Macam mana nyetopnya benda itu lagi musim. Jadi beli emang. Selera mulut lidahnya lagi liurnya lagi nyaman gitu kan. Makan emang betul juga. Tapi kalau udah sakit apa pun yang nyaman enggak jadi nyaman. Ya Allah tolong. Iyalah selera itu masih ada. Semangat. Ada kalanya stop dah makan tuh kan. Baiklah. Ada yang gabung, kita sambut lagi. Prodangdut.
2: Halo, dangdut adalah kita.
0: Cece. Apa kabar?
2: Assalamualaikum,
0: Bu Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elni, Putri Sagu. Makin kinclong ya wajah tuh. Berapa inci?
2: lagu mantap. Apa tuh dari Bu Fit tuh?
0: Ada, laki perempuan.
2: Perempuan,
0: boleh. Iis Dahlia terlalu tampan. Dara Ayu tanda merah. Rita Sugiarto, hello dangdut. Gita Yubi, aku memang jodohnya. Yang mana?
2: Ada itu ya lah.
0: Kirimlah salam, boleh ke Elni.
2: Salam-salamnya udah ramai yang masuk Bopit.
0: Oh, lumayan. Baru gabung ke mana aja tadi? Buat sagu.
2: Balik kerja nih
0: Bopit. Oh, iya ke tumben sore. Iyalah.
2: Sore dia dalam Bopit. Sekarang Bopit sore.
0: Sore
2: masuk dah. Siang disuruh masuk siang Bopit.
0: Sip beda lagi ya. Iyalah, nikmatilah enak. Buat nyaman dah. Lanjut.
2: Buat Bang J, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tinanya, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Kak Ida Panca Bakti. Kak Juleha, Mbak Adista, buat Makam, Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang.
0: Siap.
2: Buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, Mak Jang Siti Imel, Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badol. Buat Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japer, Kak Nila. Buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila. Buat semua-semua lah.
0: Buat semuanya siap. Lancar dah tuh.
2: Mak beli Mak Jenah lah tuh. Lupa Mak beli Mak Jenah.
0: Okey.
2: Buat semua-semua lah dari A sampai Z lah ya. Yang belum disapa mohon maaf semuanya. Ini baru balik kerja.
0: Sehatnya ya. Semangat.
2: Buat Mbok Pit sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin. Makasih doanya.
2: Rezekinya. Semoga cepat dapat ngomongan lagi. Amin. Tambah kincrung, tambah cantik dan manis.
0: Amin. Makasih supportnya.
2: Makasih Mbok Pit. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. KL ni kita ni tampak penelpon akhir lah Mbok Abang. Masuk hati Mbok Fit Mbok berlama-lama tapi apalah daya ya. Kita sisakan untuk durasi lagu ni Mbok Abang sebagai lagu penutup kan. The Faulida, Bersinar Dalam Jiwa, Lesti Kulepas Dengan Ikhlas, Gita Yubi Aku Memang Jodohnya. Tiga lagu penutup untuk jumpa kita sore hari ini Mbok Abang di Prodangdut edisi siar Selasa yang nak Mbok Abang hari ke-21 bulan Juli 2026. Mudah-mudahan Mbok Abang tetap sehat semangat. Bang Manap makan ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa besok.

Begitulah pendengar, drama singkat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu, di mana pantun maupun syair menjadi pelengkap dalam setiap interaksi. Bagian dari puisi lama itu tak hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga menyimpan kekuatan nan indah serta keunikan yang menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini eksistensinya menjadi hal yang langka di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, perkembangan zaman yang disebut modern saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Namun, kita tetap bisa tersenyum karena masih adanya insan-insan yang peduli pada kebudayaan itu dengan berbagai upaya dalam memperjuangkan kelestarian seni syair dan pantun hingga ke anak cucu. Pendengar, kita akan menelusuri salah satu seni pertunjukan rakyat di Kalimantan Barat yang terinspirasi dari kekuatan syair dan pantun, sehingga terciptalah media pertunjukan tradisional unik yang sering kita dengar dengan nama Syair Tundang.

0: Saudara pendengar, pantun serta syair merupakan bagian dari genre sastra tradisional Melayu yang sudah berkembang lama di Nusantara ini. Keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya tentang makna kehidupan, perilaku manusia, serta hubungannya dengan keadaan dan alam sekitar. Selain itu, keduanya juga merupakan bentuk media komunikasi tradisional masyarakat Nusantara sejak lama. Hal ini pula yang terdapat pada seni syair tundang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah media tradisional yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi publik dengan cara unik, mudah dipahami dan diterima oleh khalayaknya. Menelusuri keberadaan seni syair tundang di Kalimantan Barat akan menggiring kita pada bagaimana sejarah kemunculannya. Hal itu akan terungkap melalui penuturan sang pencetusnya, Bapak Eri Ibrahim.
1: Sejarah awal tundang diciptakan itu sebenarnya dengan ketidaksengajaan. Itu kebetulan waktu itu ada acara MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran. Jadi ketika waktu itu Dewan Juri sedang mengadakan rapat untuk menentukan nilai, lalu Pak Camat waktu itu bertanya kepada saya, apa lagi yang kita buat ini di sepi-sepi? Jadi saya mengatakan, itu Pak, kasidah itu suruh main. Nah, karena ada grup kasidah awalnya itu. Lalu Pak Camat itu bilang, grup kasidah itu sudah tidak punya stok lagu. Jadi dia malu nak ngulang lagu-lagu itu ya. Kalau begitu, biar saya berpantun. Tapi pakai gendang, berilah, kata dia. Tidak banyak pantunnya, waktu itu hanya 7 buah saja.
0: Ketika ditampilkan untuk yang pertama kali, kesenian ini belum memiliki nama. Dan melihat dari karakter serta materi penampilan, yakni berpantun sambil bergendang, maka muncullah ide untuk memberinya nama tundang, yang merupakan singkatan dari pantun dan gendang.
1: Kemudian untuk nama tundangnya sendiri, kemudian itu ngumpul-ngumpul di kedai kopi. Lalu kawan pun bertanya, apa nama kesenian kau tu ni yang kau mainkan tu? Jadi saya bilang, saya belum punya nama ni. Gini jadi, kasih nama tunduk. Kau kan berpantun sambil duduk. Bagus tunduk. Karena kalau itu tunduk, saya pikir itu terlalu apa, patuh. Sedangkan isi syairnya rata-rata waktu itu kebanyakan yang sifatnya kritikan. Wah, oke, kalau gini saya beri aja namanya tundang pantun gendang. Nah, itulah sejarah nama tundang itu. Nah, itu waktu itu tahun 92. Tahun 1992.
0: Sejak pertama kali tercetus dan ditampilkan pada tahun 1992, kesenian syair tundang banyak mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakat. Sehingga pria yang akrab disapa Usuyim ini selalu diminta untuk menampilkan syair tundangnya di setiap event.
1: Sejak tampil di event itulah, lalu saya banyak yang nanggap, nanti kamu di acara MTQ membawa, nanti kamu ikut di Festival Mujahidin Budaya Islam, lalu diikutkan di dalam ulang tahun Gapensi dan lain-lain.
0: Semakin jauh, tundang semakin digemari dan selalu diundang untuk tampil di berbagai acara. Sehingga membuat pria yang di masa mudanya juga sebagai penabuh drum di beberapa band rock di Kalimantan Barat ini harus piawai dalam membuat rangkaian pantun sesuai dengan acara dan menciptakan materi pantun yang humoris namun tetap bernilai.

0: Perjalanan seni syair tundang banyak menghadirkan cerita unik, terlebih mengenai nama tundang itu sendiri. Terdapat masyarakat yang keliru dalam penyebutan nama kesenian ini. Ada di antaranya yang mengartikan tundang itu dengan pantun berdendang, dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan yang mengundang tawa.
1: Untuk namanya tundang, dari sejarahnya itu memang pantun gendang, jadi saya tetap mempertahankan pantun gendang. Pantun gendang, gendang di sini artinya irama, bukan berarti gendang yang berupa dipukul-pukul saja. Gendang yang dimaksudkan di sini irama. Kalau untuk pantun berdendang, saya rasa tidak cocok, karena di daerah lain pun ada nama kesenian pantun berdendang. Jadi kita tetap saja pada sejarah awal, yaitu pantun gendang atau pantun dan gendang.

0: Selain itu, tundang juga sempat berganti nama menjadi irdang ketika materi pantun dirubah menjadi syair. Dan berikut penjelasannya.
1: Kemudian kenapa lalu namanya tundang, materinya syair, itu juga melalui proses sejarah juga. Jadi waktu itu awalnya pantun, bukan syair. Awal-awalnya itu beberapa kali saya tampil itu menggunakan pantun. Karena saya merasa bahwa pantun itu memakan waktu yang cukup panjang sehingga membuat kejenuhan daripada penonton karena tidak langsung keisi. Kalau tadi durasinya misalnya 20 menit, karena ada sampiran, dia bisa jadi 40 menit, dua kali lipat. Nah, oleh sebab itulah saya rubah menjadi syair. Dan namanya waktu itu juga kita rubah menjadi irdang, syair dan gendang. Ternyata setelah berubah menjadi syair, masyarakat itu sudah terbiasa menyebut tundang. Bahkan ada yang bilang kondang. Ada juga yang pakai G, gondang. Nah, jadi wah, kalau begitu kita gunakan saja lah yang sudah diserapi atau diresapi oleh masyarakat, yaitu tundang. Walaupun tundang itu ya kita anggap sajalah secara utuh kesenian ini syair, tundang, syair, pantun, gendang. Karena kadang-kadang juga materinya berisi pantun, berisi syair, dan gendang.

0: Perubahan juga dilakukan pada instrumen pengiring yang awalnya hanya dengan gendang. Pernah juga menambahkan peralatan unik seperti kentongan. Alat tersebut digunakan selain untuk menghadirkan irama khusus, juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kentongan yang saat ini sudah menjadi barang antik dan memiliki jasa yang begitu penting dalam kehidupan.
1: Instrumen musiknya memang kita ini sementara ini masih meminjam instrumen kesenian lain. Karena instrumen khusus tundang itu boleh dikatakan belum ada. Nah, jadi kita hanya semata-mata dasarnya itu irama atau gendang. Kami gunakan sekarang ini akordeon, biola. Nah, untuk alat musik khusus untuk tundang sebenarnya berangkat dari ide. Saya itu kepengennya itu memperkenalkan alat-alat musik yang zaman dulu itu bermanfaat bagi masyarakat, tetapi sekarang kurang dikenal, bahkan tidak pernah dikenal sama sekali. Nah, misalnya kentongan. Nah, dulu kan itu instrumen atau alat rumah tangga yang amat berjasa, yang merupakan sarana komunikasi, menunjukkan waktu. Misalnya orang mau sampai waktu sholat, buka puasa, ada penjahat masuk kampung. Nah, jadi kentongan-kentongan itu sangat besar jasanya untuk memberitahukan orang gitu, atau berkumpul, memanggil orang untuk berkumpul gotong royong dengan menggunakan kentongan. Untuk tundang itu sangat cocok dan pernah kami lakukan itu.

0: Syair Tundang semakin berwarna oleh pencetusnya setelah ditambahkan pula peralatan bunyi lainnya. Namun, tak sembarang peralatan yang bisa ditambahkan. Terdapat pula instrumen yang tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu.
1: Kalau untuk alat lain itu boleh digunakan, cuma ada juga yang tidak boleh digunakan. Seperti tar, gambus, itu hadrah atau tar. Tentu ada pertanyaan kenapa tidak boleh. Karena gambus juga punya syair dan pantun. Hadrah juga punya syair dan pantun. Tar juga punya syair dan pantun. Itu.

0: ataupun yang lainnya.
1: Untuk mengenal bahwa itu tudang, pertama itu sudah jelas dari irama lagunya. Itu nggak bisa dirubah, dia baku. Walaupun kesannya monoton ya bagaimana, itu nggak bisa dirubah. Jadi iramanya atau lagunya itu. Tundang itu ada bait, dia tetap empat baris, satu bait.
0: Dalam menampilkan syair tundang, yang menjadi daya tarik utama terletak pada isi syairnya. Untuk itu, diperlukan kemahiran dan kemampuan untuk membaca situasi, serta perihal yang sedang booming di lingkungan di mana tundang ditampilkan, yang kemudian diolah menjadi syair yang mampu menyentuh dan menggugah seperti kritik yang mendidik, namun juga terselip unsur humornya.
1: Kekuatan utama dari tundang itu sendiri itu daripada syair. Syairnya memang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keadaan, ekonomi, situasi zaman tentunya harus disesuaikan. Di sinilah perlu kejelian, tanggap, suasana, apa yang sedang in saat ini. Itu harus kita mampu untuk menerawangnya begitu. Saya rasa di tiap momen apapun kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya kritis. Asalkan sifatnya membangun, berarti bukan kita itu mencela. Karena kita adalah bagian masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sukanya itu humor, yang lucu-lucu, yang menggelitik. Nah itu kita harus mampu untuk menyentuh hati masyarakat dengan humor. Kemudian juga masyarakat kan sukanya itu yang kritik-kritikan. Di situ juga kita harus mampu mensuarakan apa yang sedang menjadi keluhan masyarakat. Jadi sebelum kita berbuat syair itu, kita harus merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat.
0: Berkat dukungan dari masyarakat dan pemerintah, hingga saat ini syair tundang sudah ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
1: Alhamdulillah, kan ini berkat respon masyarakat juga, kemudian kepedulian dari pemerintah daerah kita. Ya, alhamdulillah sudah pernah tampil di Jakarta, Yogyakarta, kemudian di Bali, Natuna, Kepulauan Riau, Tamblang, Tanjung Pinang, pernah juga ke luar negeri seperti Singapura, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu RRI juga pernah menampilkan kami di Brunei Darussalam dan lain-lainnya.
0: Selain itu, juga pernah berprestasi sebagai penampilan terbaik di antara kesenian yang hampir sama yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia.
1: Alhamdulillah, kita pernah menjadi pemenang yaitu dalam event media penunjukan rakyat yaitu di Bali. Alhamdulillah kita mendapat penampilan terbaik di sana waktu itu. Kemudian mendapat semacam penghargaan lah dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

0: Kini, kesenian syair tundang menjadi bagian dari kesenian rakyat di Kalimantan Barat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya minat masyarakat di Kalimantan Barat untuk membuat grup syair tundang, serta perhatian dari pemerintah melalui berbagai event yang menghadirkan festival seni syair tundang untuk diperlombakan.
1: Sejak pertama tundang itu saya perkenalkan di masyarakat, maka bermunculanlah grup-grup tundang, baik itu yang secara langsung memang mengacu kepada kita, dan juga ada yang mereka bentuk sendiri. Cuma yang menjadi permasalahan tentu ada. Saya berharap grup-grup yang muncul sendiri itu, ya sebaiknya datanglah kepada kita untuk bertanya tentang kriteria-kriteria tundang itu sendiri, agar tundang itu tidak ngawur gitu kan, supaya mempunyai suatu kesamaan, agak lari dari atas-atas tundang itu sendiri. Kedua, saya sangat senang dengan adanya grup-grup yang bermunculan itu, grup tundang itu. Berarti tujuan utama tundang untuk ikut melestarikan budaya bangsa itu ya mulai nampak, ya, mulai membanggakan.

Sebagai pencetus seni syair tundang di Kalimantan Barat, Bapak Edi Ibrahim berharap semakin banyaknya generasi muda yang ikut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerahnya. Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk Budaya Khatulistiwa hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menggali dan melestarikan budaya Khatulistiwa. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dan tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landak itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan meninggal tahun 1808, Masai kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, ya masih kecil, ketika ayahnya meninggal dunia, setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Utsman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat dengan warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, sedangkan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW.

0: Oh, Wali Ustaz. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atapnya, lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
1: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
0: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sekaligus menjadi simbol empat mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras. Teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S. Sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak itu ada hubungannya dengan Aceh, karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros, kereta, sedangkan donya berarti dunia.
1: Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
0: Pada bagian luar cakra terdapat isan, simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Chun Ke. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng Cakradonya.
1: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
0: Nah, kita masuk bagian dalam. Akhirnya bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 sokoh guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
1: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
0: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami, titik 1-nya di istana, titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, segi 5, titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar, mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katusiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriyah. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
1: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab Masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
0: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan, atau sultan ketiga Pontianak, tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musola yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
1: Tengku Mulyadilaga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
0: Sekitar tahun 1950-an, pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun 2 buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
1: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika, dan menjadi ikon kota Katulistiwa.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Aku cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat. Tepatnya di perairan Baimak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Salam budaya untuk jumpa kita di edisi siang kita malam hari ini Bu Abang. Dengan saya Ibeng. Saat ini Bu Abang di jam 19 waktu Indonesia Barat sampai jam 20 ada Ragam Irama Nusantara. Kita hadirkan tamu Bu Abang. Dan ada lagu-lagu pilihan, kemudian ada informasi yang coba kita hadirkan untuk melengkapi kebersamaan Bu Abang yang mendengarkan Perompat di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming itu di rri.co.id serta Bu Abang bersama kita di aplikasi smartphone RRI Digital, dan yang belum punya boleh download Bu Abang gratis ya di Google Play Store ataupun di App Store. Jadi bisa dengarkan siang Perompat dengan kualitas audio yang jauh lebih baik, yang lebih mantap, yang lebih jernih ya. Oke Bu Abang, kita hadirkan satu informasi nih Bu Abang dari laman kita di rri.co.id. Bu Abang, minimnya pemahaman generasi muda tentang kebudayaan Madura khususnya di Kota Pontianak ini memantik semangat Muhammad Zulfan Salis dan Nurhaliza ini untuk ambil bagian di mana Bu Abang? Melalui penobatan sebagai Duta Lanceng Praben Kota Pontianak 2026, dua generasi Z ini Bu Abang itu bertekad untuk menjadi garda terdepan pelestarian budaya sekaligus mematahkan stigma yang ada. Nah Bu Abang, di mana dijelaskan Nurhaliza bahwasanya Lanceng Praben itu sebutan khas Madura untuk pemuda-pemudi yang belum menikah, setara dengan gelar bujang dara. Nah kemudian keduanya itu sepakat bahwa eksistensi budaya Madura di Pontianak itu saat itu mulai memudar, hanya terlihat saat acara internal keluarga ataupun di kawasan pemukiman mayoritas Madura saja. Nah kemudian kerasaannya ini diutarakan sebagaimana dia mengungkapkan bahwasannya ancaman terbesar bagi generasi penerus adalah mulai pudarnya penguasaan bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah kemudian selain itu juga ada kuliner dan bahasa, kekayaan budayanya pun juga tercermin dalam ragam motif batik yang konon dia punya tingkatan kasta tersendiri. Dan semakin rumit pada motifnya, semakin mahal pula harga jualnya. Nah Bu Abang, sebagai gerbakan awal, Ikatan Lanceng Praben Kota Pontianak 2026 itu berencana untuk menggelar turnamen mini soccer antar kelurahan. Dan mereka ini pun akan masih memanfaatkan media sosial untuk meracik konten-konten edukasi budaya Madura dan promosi pariwisata Pontianak dengan gaya visual yang dekat dengan selera anak muda masa kini. Oke Mbak Abang, selengkapnya bisa Mbak Abang langsung mengakses laman kita di rri.co.id. Kita lanjut dulu nih untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu daerah Nusantara.

Buat abang sebelum kecil lanjutkan, saat ini udah masuk waktu sholat isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kita kumandangkan dulu azan isya bagi kaum muslim dan muslimah, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Buat apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, Bambang, kita lanjutkan untuk informasi berikutnya. Dan makasih nih untuk kebersamaan Bambang, selalu bersama siaran Pro 4 di manapun Bambang berada, FM 94,3 MHz ataupun live audio streaming di rri.co.id serta di aplikasi smartphone RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, Mbak Abang. Perwakilan kelompok nelayan Cahaya Pelangi dari Kelurahan Banjarserasan, Kecamatan Pontianak Timur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pontianak atas perhatian yang diberikan kepada nelayan. Dari mana jadi menerima bantuan genset dari pemerintah. Nah, Mbak Abang, tahun ini sebanyak 5 kelompok nelayan itu memperoleh bantuan mesin genset dan 7 kelompok itu dapat bantuan alat tangkap dan 151 keluarga nelayan itu diberi bantuan beras dan mereka tersebar di 3 kecamatan. Kemudian, Mbak Abang, di mana mereka ini bertemu langsung dengan wakil wali kota, dinas terkait, camat, lurah, dan kelompok masyarakat lainnya yang menurutnya kegiatan seperti ini penting karena menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Salah satu kegembiraan lain yang dibagikan adalah perihal BBM. Saat ini nelayan itu sudah mulai mendapatkan BBM subsidi, yaitu melalui rekomendasi pelabuhan, dan hal ini sangat membantu karena biaya operasional terbesar nelayan itu adalah BBM yang sebelumnya mereka itu membeli dengan harga Rp15.000 per liternya. Nah, kemudian Bu Abang, Wakil Wali Kota Pontianak bahasa menyebut bahwasannya Pemkot Pontianak itu akan terus berupaya hadir dan memberi perhatian kepada nelayan kecil, terutamalah nelayan dengan kapal di bawah 10 groston dan GT. Salah satunya melalui bantuan yang diharapkan itu bisa meringankan beban nelayan dalam jangka pendek ataupun mendukung aktivitas melaut. Nah, kemudian bantuan beras yang diberikan ini masing-masing itu 10 kg dengan bersifat jangka pendek, dan bantuan ini pun dinilai tetap berarti karena bisa membantu untuk memenuhi keperluan pangan keluarga nelayan. Selain itu juga bantuan jaring itu diberikan untuk mendukung nelayan yang menggunakan sampan bermesin, dan bantuan itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu, aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Ya, Mbok Abang, kita lanjut kembali untuk menghadirkan lagu informasi berikutnya. Nah, kali ini Mbok Abang informasi yang masih sama ya, Mbok Abang, dari laman kita tadi dari .co.id. Nah, di mana Mbok Abang, ini sosialisasi yang dilakukan oleh BB POM. Ini bentuk edukasi bagi siswa-siswi yang dilaksanakan di SMKN 3 Pontianak. Di mana Mbok Abang, kegiatan ini diberikan edukasi supaya lebih teliti dan cerdas dalam memilih produk obat serta makanan. Dan dalam kesempatan ini Mbok Abang, pengawas farmasi dan makanan, ahli muda Astika Puspaningtyas, itu menekankan pentingnya untuk penerapan langkah cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk, dan mengenalkan penggunaan aplikasi BPOM Mobile supaya siswa bisa memastikan legalitas izin edar suatu produk secara mandiri dan cepat. Nah, kemudian selain keamanan produk, ketika membeli, edukasi ini pun menyoroti praktek kefarmasian yang baik serta pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan remaja. Dan siswa itu diberikan pemahaman tentang penggolongan obat, penggunaan obat sesuai aturan pakai, kemudian penyimpanan obat dan membuang sampah obat dengan benar. Lebih lanjut, yaitu memaparkan 7 jenis obat-obat tertentu yang kerap disalahgunakan seperti tramadol, kemudian trihexyfenidil, kemudian ada amitriptyline, clopromazin, haloperidol, dan lainnya. Dan dia menegaskan bahwa tersebut dampak itu sangat fatal, karena mulailah dari gangguan mental serta kerusakan organ permanen hingga resiko kematian akibat overdosis. Dan untuk pencegahannya, siswa itu dibekali langkah antisipasi seperti memilih lingkungan pergaulan yang positif, mengelola stres dengan baik, serta berani berkata tidak terhadap ajakan penyalahgunaan obat. Oke, Mbak Bang, lengkapnya bisa langsung lihat ke laman kita di akademi.co.id. Masih ada satu lagu dari Nusantara sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Nanti ada legenda dan juga ada bijak berpantun. Kita akan kembali berjual beli pantun di setelah legenda nanti sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Di sebuah kampung bernama Pemangkat, terdapatlah sebuah gua yang bernama Gua Batu Balah, Batu Betangkup. Tak jauh dari gua itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Mak Tanjung bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Melur dan Pekan. Mak Tanjung sering murung dan menangis karena baru kehilangan suami dan harus menjaga kedua buah hatinya dalam keadaan yang sangat miskin. Suatu hari, Mak Tanjung ingin sekali makan telur ikan tembakul. Lalu, ia pergi ke sungai untuk menangkapnya. Setelah lama mencari, Mak Tanjung akhirnya mendapatkan seekor ikan tembakul. Mak Tanjung pun bergegas pulang.
2: Mak, ikan apa yang Mak bawa tu? Besarnya, Mak.
3: Inilah ikan tembakul namanya, Nak. Sepertinya ikan ni bertelur. Lihat jak bolotnya tu, membuncit. Dah lama Mak ni nak makan ikan tembakul ni.
1: Mak Tanjung lalu menyiang ikan tembakul itu dan ia pun memberikan ikan itu kepada Melur untuk dimasak gulai.
3: Nah, masaklah ikan ni. Digulai ja. Lalu, telur nanti digoreng. Mak nak ke hutan lo ya, nak cari kayu bakar. Jika Mak lambat balik nanti, Melur makan ja dulu sama Pekan. Tapi jangan lupa nak sisakan untuk Mak ya, telur ikan tembakul ni.
1: Setelah selesai memasak gulai ikan tembakul, Melur menggoreng telur ikan tembakul itu juga. Dia juga menyimpan sebagian telur ikan tembakul itu di dalam bakul untuk emaknya. Melur dan Pekan menunggu ibunya sampai tengah hari, tetapi tak kunjung pulang. Pekan mulai menangis karena lapar. Melur lalu menyajikan nasi, gulai ikan, dan telur ikan untuk dimakan bersama adiknya Pekan.

0: Sedap betul telur ikan ni, Kak.
1: Eh, Pekan. Janganlah asyik makan telur ja. Makanlah nasi dengan gula ikannya, Kak.
0: Kak, telur ikan Pekan udah habis. Berilah Pekan lagi. Belum puas rasanya nak makan telur ikan tembakul ni. Rasanya enak sekali. Pekan mau tambah lagi, Kak.
1: Telur ikan ni memang tak banyak. Ini, ambil ya bagian kakak nah.
2: Pekan terus memakan telur ikan kepunyaan kakaknya tanpa berpikir panjang lagi. Sampai habis telurnya dimakan oleh Pekan.
0: Kak, Pekan mau agi telur ikannya. Kasihkan telur ikan agi lah, Kak.
1: Mana ada agi Pekan? Pekan makan nasi sama gula ikan jak lah ya. Emak udah berpesan tadi pada kakak supaya nyimpankan sedikit telur ikan untuk lauk makan mak nanti.
2: Pekan tetap meminta telur ikan kepada kakaknya. Ia terus menangis. Puas melur membujuknya, akan tetapi Pekan tetap tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Tiba-tiba, Pekan berlari ke arah lemari dan mengambil telur ikan itu.

Sayangnya, Pekan tidak memperdulikan teriakan dan nasihat kakaknya. Pekan tetap memakan telur ikan itu sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang.

0: Melur, mana telur ikan tembakul tadi tu nak? Tak sabar dah mak ni nak makan telur ikan tembakul tu.
1: Melur ada simpankan untuk emak tadi. Tapi pekan dihabiskannya mak telur tu. Melur udah coba melarangnya mak. Tapi
0: jadi tak ada sisa sedikit pun untuk emak.
2: Melur tidak menjawab karena merasa serba salah. Dia sedih melihat ibunya yang begitu hampa karena terlalu sedih dengan perbuatan anaknya Pekan. Mak Tanjung memandang Melur dan Pekan dengan penuh kesedihan, lalu berjalan menuju ke hutan. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka dari belakang. Mereka terus berteriak sambil menangis meminta agar ibu mereka mau pulang.
3: Mak, jangan tinggalkan Pekan. Pekan minta maaf, Mak.
1: Mak, kasihanilah kami, Mak.
2: Melur dan Pekan bimbang, tak tenang dalam hati mereka. Rasa gelisah, takut kalau ibu mereka kecewa, dan memutuskan pergi ke Gua Batu Bala, Batu Betangkop. Malangnya, Melur dan Pekan sudah terlambat. Mak Tanjung tak memperdulikan ucapan dan rayuan buah hatinya. Lalu Mak Tanjung menyeru gua agar membuka pintunya. Lalu pintu gua terbuka. Mak Tanjung melangkah masuk dan pintu gua ajaib pun tertutup. Melur dan Pekan menangis dengan sekuat hati mereka di hadapan Gua Batu Bala, Batu Betangkop. Namun ibu mereka tak pernah keluar lagi dari sana. Dan sekarang tempat ini dinamai dengan Tanjung Batu, yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

0: Umbu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Umbu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
2: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kaki

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Abang. Salam jumpa kita di Bijak Bepantun untuk di sisir kita malam hari ini. Di line telepon kita macam biasa, Mbak Abang, 0561-571-571 kita berjual beli pantun. Dan Bu Abang bisa sampaikan pantun-pantun andalannya ya malam hari ini. Tema kita pantunnya pantun persahabatan ya. Pantunnya boleh bebas ya, boleh pakai talibun, boleh pakai karmina atau pantun kilat, ataupun ada yang nak pakai lagu-lagu apa pantunnya boleh ya, sila 0561571571, kemudian juga melalui WhatsApp, telepon WhatsApp di 0811570943. Kita terima dulu penelpon pemantun pertama. Ada siapa? Halo, Bijak Bepantun. Halo, pantun dengan santun.
1: Lagi Engas Kapuas.
0: Sila, apa kabar kita nih malam ini nih?
1: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Oh, sehat. Sejuk nampak hari itu, ya nak?
1: Oh, iya, sejuk.
0: Macam mana?
1: Pantun tentang persahabatan, ya?
0: Boleh nak pantun? Boleh pantun kilat, boleh pantun panjang, karmina dan sebagainya.
1: Oh, boleh pula, ya. Pertama, Bang Ibing lah ini, ya. Pantunnya begini ni, Bang.
0: Macam mana?
1: Buah lengkeng gogor daunnya. Membeli semangka di hari yang cerah. Kepada Bang Ibing saya mau bertanya.
0: Apa tu?
1: Bila ke kita jalan-jalan ke tempat Bang Hendra? Tawa pula Bang Ibing.
0: Ya, sungguh manis si buah kurma.
1: Lawak tu.
0: Kurma dibeli tu di negeri seberang.
1: Mantap.
0: Nanti boleh kita berangkat sama-sama. Kalau nunggu air tengah pasang.
1: Oh iya, pakai apa? Pakai tampan ke?
0: Beranyut kita.
1: Beranyut kita. Satu lagi.
0: Boleh apa tu?
1: Apa, Bang?
0: Boleh, kata saya.
1: Boleh, yang kedua ni buat Cik Nola ni ya. Persahabatan kat ni ya.
0: Betul.
1: Ikan air si ikan merah. Ya, kalau dimasak nyamannya pakai bumbu jamur.
0: Lalu?
1: Kalau misalnya jadi habis ke tempat Bang Hendra. Baliknya kita langsung singgah rumah Cik Nur.
0: Itu dia. Tinggi-tinggi ku gantung janau.
1: Cakep lama. Mantap eh. Mantap.
0: Janau ku simpan di dalam baskom.
1: Mantap.
0: Setelah kita sampai ke rumah Cik Nur, pasti kita kena sajikan si dodol lakum.
1: Itu saya tunggu-tunggu tu, Bang. Mantap. Teman-teman aku pantun dua lah, Bang.
0: Okey.
1: Yang mau kembali. Amin, sehat selalu, Bang Ibing.
0: Amin, sehat selalu kita.
1: Jangan marah, Bang, ya, pantun ya, Bang.
0: Apa, Bang, nak marah pula?
1: Canda. Makasih, Bang.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pada marah tak Bang Wadi? Mantap dah pantun Bang Wadi tu ya. Tak boleh nak marah-marah ya. Okey, lanjut kita. 0551571571 dan WhatsApp 0811570043. Tadi ada Bang Wardi, berikutnya ada siapa? Halo, Bijak Bepantun, siapa di mana?
2: Santun, Bang Ibe.
0: Pantun dengan santun. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Ibe, sehat.
0: Kabarnya baik, sehat. Ani anak muda dari mana ni?
2: Ya juga.
0: Anak muda dari mana ni, kata saya?
2: Dari Simpang Banjar ni. Ini pertama untuk baik-baik sebagai selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ini pantun sahabat dia?
0: Pantun persahabatan.
2: Okey. Terus raya belah ubat. Ubatnya beli, ubat segi gigi.
0: Terus?
2: Kalau saya mau cek sahabat. Sahabat seperti Mak Ajang Siti. Kenapa ada telur ayam nyaman?
0: Ada telur ayam.
2: kambing itu ya, kambing rata dia untuk ayam, ayam ada kan.
0: Ah, kotak ayam memang belonggo emang beliau tu.
2: Ah, semoga dah Mak Siti sihat, Mak Siti ya.
0: Amin.
2: Jual jeki Mak Siti.
0: Amin.
2: Ah, ya, amin.
0: Ya, saya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mo. Ya, okey. Habis Pak Mo ada siapa lagi? Gas di telefon WhatsApp 08 1157 00943. Nah, itu di telefon WhatsApp tombol abang, di mana pun bawa abang berada yang pengen nak berpantun dengan kita, ataupun di telefon kita 0561 571 571. Halo.
3: Halo Bang Ibe.
0: Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
3: Putra ganteng di Bajang Bang Ibe.
0: Putra ganteng, selalu mana ganteng
3: Bang Ibe.
0: Eh, enggak hujan tadi.
3: Mana ada, tak ada sini.
0: Oh, sana tak ada hujan ke arah sini. Oh,
3: belum.
0: Sini.
3: Kenapalah sini Bang Ibe. Pak Mo masih anak muda ke?
0: Anak muda Pak Mo tu masih.
3: Ah, ini untuk Pak Mo kalau
0: satu. Apa tu? Ha.
3: Banyaknya Mo hinggap di kuda.
0: Terus?
3: Banyak daun pun dimakan kuda.
0: Lalu?
3: Percaya pula aku, Pak Mo memang anak muda. Tapi anak muda tahun 83. Sama raya Pak Mo,
0: bercanda.
3: Ini untuk Bang Ebeng.
0: Untuk saya, apa tu?
3: Bawa minyak ke atas tebing. Ke Arab Saudi, pergi sebadu.
0: Terus?
3: Boleh ke saya nanya Bang Ibeng?
0: Ya, tanyalah.
3: Jadi ke nak mandu tiga?
0: Kalau lah pergi rumah Pak Wahab ya, di tengah jalan tersandung batu ya. Pantun Kok Ali tu ngeri saya nak jawab ya. Pandai-pandai balik tak kena buka pintu. Okey, lanjut kita. Makasih untuk putera ganteng tadi tu ya. Lanjut, siapa pergi? Berikutnya, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Halo, bijak berpantun, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Dato' Uban di Landa.
0: Oh, Dato' Uban di Landa, apa kabarnya Dato' Uban?
4: Baik, sehat.
0: Baik, okey. Yuk, pantun Dato' Uban, mana pantunnya?
4: Pantunnya hanya sikit ya, sikit ya.
0: Oh, sikit ya, apa tu?
4: 12 gendang petani masak nanas di dalam kebun.
0: Terus?
4: Tidak melas memandang kami. Siang berpanas malam berembun.
0: Alah, siang berpanas malam berembun kawan.
4: Itu aja Bang Ibeng. Oh, Mbak Kakong, masuk Mbak Kakong.
0: Ayo Mbak Kakong.
4: Yo, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dato' Uban ya. Dato' Uban di Landa. Lanjut, siapa nih di telepon WhatsApp boleh 0561 571 571. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Siapa di mana? Putera apa lo ni?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Putra Antos.
0: Putra Antos. Saya sangka nak muda di mana ini.
5: Ya, nak muda. Benar tak kata Bali? Tahun 83. Apa tema bantuan?
0: Kita bersahabatan malam ini nih.
5: Oh, sahabatan. Pokok mangga buahnya lebat.
0: Sedap lah tu.
5: Apa pun buah pokok mangga buahnya lebat. Masak sekerat dimakan ulat.
0: Alah, sian ni.
5: Sian. Kalau kita mencari sahabat. Carilah sahabat dari dunia sampai akhirat.
0: Betul tu, sahabat dunia akhirat.
5: Pokok mangga buahnya lebat. Masak sekerat dia makan ulat.
0: Ulat ni longgok.
5: Kalau kita mencari sahabat, Jangan pula nak sambil ngurat.
0: Itulah.
5: Ya, nama kan sahabat ya. Dah lah tu.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jik ya. Memanglah sedap si ubi larat, enak. Lebihlah manis roti serikaya. Betul kata Bang Jik. Kadang-kadang ada yang cari kawan sambil mengurat. Nah, salah satu contohnya dia lah orangnya. Halo. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
6: Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan orang Pencabakti Bang Ibe.
0: Oh, no, Puteri
6: Bunga Melati.
0: Puteri Bunga Melati.
6: Yang sedang sakit kaki.
0: Oh, masih sakit ke kakinya?
6: Masih Bang Ibe.
0: Nanti minta sembuh.
6: Kaki kiri ini yang lagi berat.
0: Bang Jek, tolong enggak sembuh-sembuhkan Bang Jek.
6: Oh, Bang Jek, semua layang Bang Jek.
0: Semua layang.
6: Mudah-mudahan sembuh di sembuh Bang Jek.
0: Amin.
6: Bang Ibing pun boleh enggak nyembuh?
0: Saya cuman dengar nyembuh. Okey.
6: Kalau dah dengar suara Bang Ibing, mudah-mudahan sembuh. Bang
0: amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan lah dia berikan kesembuhan.
6: Amin.
0: Lanjut.
6: Nah, itu kan persahabatan ya.
0: Betul.
6: Pantun lama aja tak apa ya.
0: Tentang apa?
6: Yang penting kan absen.
0: Betul.
6: Jangan tak absen di perempat, nanti kena denda Bang Ibing.
0: Apa tuh pantunnya?
6: Kipas putu garis melintang, datang nangka di kelung urat, kertas hancur tulis tak hilang. Jangan lupa nama sahabat.
0: Betul. Jangan dilupa
6: sahabat. Ramai-ramai turun ke sungai.
0: Asik.
6: Datang ke sungai mengambil udang. Kami ngarang pantun tak pandai. Sulah rendah pengalaman kurang.
0: Alamak.
6: Dah duduk lah Bang Ibe.
0: Itu dia tu bagi sedapnya pantunnya tadi tu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa? Ini Putri Melati, Putri Bunga Melati katanya. Okey, abang. Kita lanjutkan untuk kemana-mana penelpon berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
7: Halo, bijak berpantun.
0: Bijak
7: berpantun.
0: Siapa di mana?
7: Pak Ibal di Pakewe.
0: Oh, Pak Ibal di Pakewe. Apa kabar kita nih malam ini nih?
7: Kabar baik Bang Ben.
0: Alhamdulillah. Sama baik kita. Sama-sama sehat, sama-sama baik kita.
7: Sehat ya Bang Ben.
0: Sehat.
7: Masih rumah lama Bang Ben. Istri lama masih.
0: Insyaallah masih.
7: Bismillah awal dimula. Pembuka kata di malam ini.

0: banyak mengangkat lagi. Dung
1: dung dung dung dung dung tang tang. Ah, itu dia. Dung tang dung dung dung dung.
0: Sudah lah,
1: mungkin. Sudah. Ayolah, sedap ada tang gitu, lengkap pula ada tang apa.
0: Terima kasih Bang Dek.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iqbal ya. Jadi kalau mbak abang yang minta arak, ada ano arak pengantin, boleh hubungi Pak Iqbal ya. Halo.
2: Halo Bang Ibe.
1: Halo.
2: Sama jelaskan yang di Sungai Kupar. Apa kata dia nak ngurat?
1: Kawan cari kawan, kadang ada yang suka ngurat kata dia.
2: Oh, dengar ni aku jelaskan.
1: Dengar ni.
2: Paling enak ubi larambat. Dan pepaya dimakan ulat.
1: Terus?
2: Saya paling takut kalau cerita nak ngurat.
1: Ngapa pula?
2: Tapi suka ngerayu nak cari sahabat.
1: Siapa dia tu?
2: Adalah nanti.
1: Oh, iya ke? Oh, nanti nunggu dia masuk ya. Makasih untuk Ko Ali di Kompai. Tau putra ganteng. Halo, siapa di mana? Bijak berpantun.
3: Bijak berpantun. Berpantun dengan santun. Dengan Tini-Tini Bang Ebe.
1: Dengan Bu Tini. Gimana malam hari ini? Ada berapa butik pantun kita ni?
3: Kami mau balas pantun Wak Ali sama Bang Jek tadi.
1: Oh, balas kan pantun.
3: Belum balas.
1: Balas. Balas pantun dia berdua tu. Jangan tak dibalas. Dengar ni Bang Jek.
3: Ini buat Bang Ebe dulu ya.
1: Untuk saya dulu. Bolehlah.
3: Ada tengkuyung di balik papan. Lewat jeranding jalan kaki jalan, endak kuat mau jalan, mundur lelah sekali.
1: Alas ya ni ha.
3: Assalamualaikum kami ucapkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buat Bang Ibeng yang lagi siaran, semoga sehat walafiat, selalu panjang umur dan murah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Bawa tali jika panjang pendek lalu jadi bertaburan. Kita belajar membawa pistol, jangan bergurau. Wa Ali sama Bang Jack perlu dikasih hiburan.
1: Kenapa pula?
3: Karena biar tidak ngeracau dan galau.
1: Suka ngeracau ke dia berdua tu?
3: Ayo, ngebe sekarang ngeracau
1: dia. Iya, emang nampak tu.
3: Walau datang ke pulau, santai-santai dihibur bangau. Bawa nasi bekal tapi rasa jengkol. Kalau sedang ngeracau sampai-sampai tidurnya ngigau. Bisa jadi bantal jadi banyak pulau. Ada sapi makan bebek dia noleh. Ada sapi makan bebek dia noleh sebentar berlari-lari mabuk. Habislah terlempar tekapar rupanya makan sekarung. Apalagi Bang Jack tidak boleh dengar bidadari-bidadari masuk. Pastilah menggelepar-gelepar kayak ayam bersabung.
1: Ada lagi.
3: Jalan becek dulunya jeblos. Tapi hilang rupanya mati mabuk terpental di jalan. Bang Jack bukannya antos.
1: Apa Jack?
3: Tapi miang kayak keladi gatal. Tapi miang kayak keladi sayur gatal dimakan.
1: Ada ke orang makan sayur itu?
3: Batang anggrek bisa berulat karena angin pembawa debu. Matahari datang bersinar, kita santai selalu. Bang Jack suka bertabiat kayak cacing kena abu. Apalagi di belakang layar dia pandai merayu.
1: Memang kau selalu merayu.
3: Satu lagi ya Pak.
1: Satu lagi yang boleh.
3: Jalan becek jadi berdebu, tidak utuh. Mm-mm. Sapi kerbau dikuliti bisa bau disembeli. Ngilu. Bang Jack berani merayu jauh-jauh. Tapi kalau didekati dia ketapu di balik pintu.
1: Berani dia jauh ya, enak.
3: Itu dulu bagi
1: Oke, sama-sama, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, ya Allah, habis kena rujak buat tini kalau begini. Okey, saya kita lanjutkan lagi. Sila, mana ni Han? 0561-571-571. Ha, ni ngapa pula WA kita ni? Ni mungkin kerana saling berebut-rebut ni, bertabak-tabak nampak ni ya. Ha. Ni tak bisa diangkat ni yang telefon ni, apa ni? Mungkin boleh mau anak dulu ni ya. Mau ada yang bertahan dulu satu, karena bobok-bobok ni kalau awak ramai ni gini agak susah. Ujung-ujung tak bisa masuk semuanya ya. Okeylah. Sedap pantun Mbok Tini tadi itu ya. Mantap pantun Mbok Tini. Suka dengar ya. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan
4: beli
1: santun.
4: Beli gula, masukkan kantong. Saya Fadilah Segedong.
1: Asik. Lama tak timbul.
4: Dua pantun dah ya.
1: Dua pantun dah.
4: Kalau kuali udah berkarat, janganlah cuba dimasakkan telepon.
1: Apa pula?
4: Wali tu dah tua masih nak ngurat. Berjalan dia macam bangkit menaun. Itu ya.
1: Oh itu ya lo.
4: Satu gig, satu
1: gig. Oh satu gig ah. Apa tu?
4: Petekku ini di atas muton. Mm-mm. Masak botok. Isi je kodok. Pandang awak tini tadi berbantun. Pateng ngantuk tapi tak mau tidur.
1: Apa gi orang yang kena pantun kan tu je tak?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang gegek ke nampak orang yang nak pantun kan tadi itu. Ha, ya. Bang Fadilah Segedong. Saya bacakan yang di WhatsApp dulu ya. Ada siapa ni di WhatsApp? Ada Wong Adnan di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Bukan salah si jalak berpijak. Bukan salah si jalak berpijak. Adat budaya tetap tersanjung. Bung Ebeng siaran aku terperanjak. Via perompat silaturahmi tetap terhubung. Asik. Terima kasih Bung Adnan di mana? Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Lanjut Bang Panji Kombet. Putra santai Bang Panji Kombet. Buah melewa dicampur bakmi. Makannya bareng di luar pagar. Ni di pantunku ini katanya. Ikan goyang dari bakar. Makannya bareng di atas pagar. Tulangnya pula sangkut ke gigi. Ikan goyang dari bakar. Makannya pula sama suami isteri. Mantap ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
5: Masih dengan Putra Antos.
1: Putra Antos.
5: Tadi saya dengar Kak Juleha sakit kaki.
1: Macam mana cara itu?
5: Jadi minta semua lajang dengan saya. Kata dia ya. Ini dengar ni Kak Juleha ya.
1: Macam mana itu?
5: Di pagi hari bermain layang-layang.
1: Terus?
5: Salah.
1: Oh, salah. ulang.
5: Cop-cop. Orang kerja banyak yang lembur.
1: Terus?
5: Darilah malam sampailah pagi. Bukannya, Kak Juleha, bukannya saya tak mau nak nyembur. Kenapa yang ngunyahnya? Saya tak ada gigi.
1: Oh, gitu pula.
5: Apa nak kaya ngunyah?
1: Kulum-kulum ya, jadi lah.
5: Sian. Wali malam ini kena rujak pun lah. Sian dengan Mbak Tini.
1: Wali ke? Siapa yang nak rujak tu?
5: Ya wali dengan saya tadi wali.
1: Oh wali yang kena tu. Oh kira.
5: Dia kata wali tu ngacau dah. Saya betul pula.
1: Kira orang saya kupak.
5: Saya nak melurus.
1: Macam mana tu?
5: Di waktu pagi minumlah kincau.
1: Sedap apa?
5: Palinglah enak minumnya di waktu malam.
1: Terus?
5: Wali sekarang memang kuat mengacau. Kerana dia tu sedang dia sekarang panas dalam.
1: Panas ya ni.
5: Sian wali. Benar ke tempat ini? Dahlah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
6: Berpantun dengan
1: santun.
6: Angin lejak bawang je.
1: Apa tu?
6: Dari kunyah.
1: Oh, di kulum-kulum ya pun boleh. Yang penting semburan ya.
6: Kan semua layak.
1: Yang layang ya.
6: Bukan apa kenyap bawang je kunyah.
1: Tak ada pun tak bisa kunyah tumbuk.
6: Tumbuk.
1: Baru dia no.
6: Baru kipas dari sana.
1: Dia
6: pakai beng bantu.
1: Saya nolong nanti. Gampang tu. Tenang ya.
6: Ini untuk Pak Mok ya.
1: Untuk Pak Mok. Dengar Pak Mok.
6: Pak Mok ngerti nanti bahasa ini nih.
1: Mm-mm.
6: Tapi gurau ya Pak Mok ya. Patah patku patah bekeru. Patah kumpai perarai api. Mayo rinu mayo daku. Pagi punai nadai bebini.
1: Asik.
6: Udah dulu Bang Ibeng.
1: Oh itu ya tu.
6: Itu je lah Bang Ibeng.
1: Okey.
6: Kan Bang Ibeng kan minta balik minta dilagukan patut. Kan berlagu lah kita.
1: Ya mantap dah tu.
6: Dah yuk Bang Ibeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Lanjut habis Kak Julaiha ada siapa? Lanjut. Halo bijak berpantun. Sila gas. Ngapa asyik gitu langsung hilang kat tu Bentar kat apa pula tu Halo. Sila.
7: Hello.
1: Ya saya.
7: Apa kata orang tadi tu?
1: Siapa tu?
7: Kenapa Pak ngatakan wali ngeracau?
1: Wali lah kata ngeracau.
7: Usah gitu banjir. Gitu-gitu kawan kita wali tu.
1: Itulah.
7: Dalam kuali menyimpan kincau.
1: Terus?
7: Apa tadi ujung yang lupa lagi?
1: Ngacau.
7: Jemur kelapa di atas langkau. Ngapalah wali tu ngacau?
1: Ngapa?
7: Kerana dia kena penyakit lengkau. Penyakit lengkau.
1: Oh lengkau. Ya ke apa Wak? Ya ke apa Wak Ali?
7: Ambil tali di atas lengkau. Lengkaunya terbang di atas sawah. Kena angin.
1: Kena angin. Terus?
7: Kalau Wak Ali kena penyakit lengkau, cuma minta obat dengan Kak Juleha. Dukun Kak Juleha itu.
1: Oh iya, pandai gak ngobat Kak Juleha tu?
7: Pandai lengkau, pandai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Badila di Sekedong. Assalamualaikum Bang Ibeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangkan Bang Jack, kata dia, minta kunyakan Wak Ali, Bang Jack nyemburkannya, katanya, kata Bang Udin Tanjung Raya. Lanjut, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
8: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun. Siapa di mana?
8: Pak Muhammad Isa.
1: Pak Muhammad Isa, di mana Mega Timur, ya enggak? Apa khabar kita malam ini ni?
8: Alhamdulillah.
1: Ujung benar apa kau masuk?
8: Ya, inilah ujung-ujung ni. Apa khabar Bang Ibeng?
1: Baik, sihat alhamdulillah.
8: Ada dekat pantun sikit ni.
1: Sila. Kincah.
8: Huruf bermakna jadi pujian. Di kota Tegal membeli gula.
1: Lalu
8: hidup di dunia kalau tak ada kawan. Ibaratkan tinggal di gua.
1: Betul. Ada lagi?
8: Bang Beng.
1: Ya.
8: Satu lagi ni.
1: Oh, satu lagi boleh lanjut.
8: Ke Taiwan pakai kereta.
1: Sedap.
8: Karena hendak membeli sepeda.
1: Jauh pula tu.
8: Bersama kawan seia sekata. Walaupun pernah berbuat salah.
1: Betul.
8: Satu lagi Bang Beng.
1: Boleh.
8: Warna bakwan merah warnanya. Ikan betutu mahal harganya.
1: Ya memang.
8: Karena hidup bahagia, itulah dia kawan setia. Demikianlah Bang Ebeng.
1: Okey lah kalau gitu.
8: Pantun yang tak kawan-kawan ini. Salah.
1: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa di Mega Timur. Ya. Halo, bijak berpantun.
9: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun, hasilnya.
9: Untuk Adeng Padilah loh ya.
1: Untuk Adeng Padilah. Ha, ini pemantun terakhir ni.
9: Ya betul. Supaya mereka tu tak dapat nak balas lagi.
1: Oh iya ke? Lanjut.
9: Naik pergi dari Manila pergi Singapura. Dari Pontianak pakailah kuda.
1: Terus?
9: Janganlah awak dan Fadila nak ikut campur. Ini kan urusan anak muda.
1: Emang Bang Fadila tu anak tua ke apa?
9: Anak tua dah. Ini untuk tadik tu buat sini tu ya. Dia bilang aku ngacau.
1: Ngacau kata?
9: Terang bulan di malam hari. Buah pepaya dibikin jauh semula cincau. Karena malam ini saya dengan suara Bak Tini. Itulah saya jadi ngacau.
1: Oh gitulah.
9: Okeylah ya kawan-kawan. Okay. Kita pantun sekedar untuk menghibur.
1: Yeah.
9: Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan dia atas peti. Kalau ada pantun yang salah, minta maaflah. Sampai ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Siap, sama-sama kita.
9: Kalau ada semua di ladang, air kering ni Bang Ibek.
1: Itulah.
9: Tak hujan. Susah nak untuk mandi. InsyaAllah umur kita panjang. Besok malam ketemu lagi.
1: Siap, amin.
9: Bang Ibek.
1: Ya.
9: Tempat depan rumah saya ni cempedak belum tu. Banyak Bang Ibek, ratusan biji.
1: Ya ke?
9: Nanti aku nelpon dah kalau udah besar ya.
1: Ini baru mantap ya. Ini baru kabar
9: baik. Aku dah bilang tahu sama Bang Budi kat tu.
1: Iya ke?
9: Okey lah ya.
1: Okey.
9: Makasih. Kita pantun untuk sekedar menghibur ya Pak Mok. Takat menyakat, tak masalah. Tak usah nak merendahkan orang. Ya kan? Tapi maaf lah saya bilang merendahkan tu. Kalau merasa itu pasti tersinggung. Tapi tidak ada lah orang merendahkan orang. Kita manusia ni tidak ending sempurna lah ya kan. Cuma sekedar untuk menghibur ya Bang Ibeng.
1: Betul.
9: Selamat malam Bang Ibeng.
1: Selamat malam. Sehat selalu juga. Terima kasih untuk Kok Ali yang ada di Kumpai. Menjadi penelpon terakhir kita. Sebelum saya tutup, saya bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Kak Melinda. Apa ni kata Kak Melinda ni? Assalamualaikum bang, saya Melinda dari Desa Kapur. Siap. Bunga mawar, bunga kenangan. Apa kabar kawan semua, kata dia. Burung cendrawasi, burung ilian. Terima kasih, cukup sekian, kata dia. Asik. Itu dia pantun dari Kak Melinda. Lanjut saya ada Bang Amin Sanjaya. Assalamualaikum Bang Ibing, saya nyimak ni, kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amin Sanjaya ya. Belam buah abang. Enak rasa buahku ini. Kalau dimakan campur pepelam. Habislah udah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita sambung di besok malam. Kalau gitu kita akhiri bijak berpantun. Terima kasih untuk semuanya. Semoga satu kami, persahabatan, persaudaraan kita tetap selalu terjaga melalui 24 Sore Budaya Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tradisi. Hai. hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Tahukah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: ada ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu, aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak, dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: Dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau peka, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
2: Kau lihat jangan ya, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.

0: Ijah matikannya ada sinetron bagus tu, Hamak, di TV.
1: Ah, itulah kau tu. Ah, coba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tarian Donggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Donggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Donggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat, yang berarti

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya, nganjan, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk-pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

0: Musa atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya, dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayong Utara disebut pusak.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Bromo.

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula Keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini di balairungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan gitu, dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu, kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau selebistiur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke 19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring, mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa, mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

Beginilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tu Kak, yang gambar pohon tu apa tu?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Puasa atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya. Dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayong Utara disebut pusak.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Eh, kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sing pula aku. Aku nak ngopi lah. Mak, aku nak ngopi lho.
1: Baik-baik sikit nak ngopi terus. Tiap malam, ndak pagi, ndak siang, ngopi terus. Apa beda kopi di sana dengan di sini?
0: Kau ni beletek terus. Aku nak ngopi abah.
1: Iyalah beletek lah. Besok-besok aku ndak buatkan lagi ya. Bapak kopi ya. Bapak buat entah buatkan sama orang sana. Jangan buat lagi aku. Malah ngopi terus, ngopi terus.
0: Jadi aku. Udahlah, aku nak pergi ya. Sau aku.
1: Pergilah sana, awas ya aku kuncikan pintu di luar. Jangan bapak masuk lagi.
0: Dah.

0: Pak Eman, kopi satu ya, pancung ya.
1: Eh, tumben pula pancung biasa kau kopi penuh.
0: Mana
1: kau gini hari bawa timbul?
0: Dah lah, tak usah nak kau nyata-tanya. Cepat sikit bawa sini.
1: Ayolah, sabar lo.
0: Aku nak risau Pak Eman. Nak kopi buat bini aku tu belet. Ya,
2: kau tu. Kawin lagi, apa kau? Huh.
1: Jadi?
0: Itulah model lah. Padahal kena ngopi wah, bukan nak cewek kita sini ni.
2: Biasa minta cariin kawan dulu. Bukan cariin di kawan rumah, tak ada di meter.
0: Ih, kau ni berhal ya lagi. Nanti bawa ni satu lah, berkaya lagi.
3: Eh, betul kata kau Nol. Dia tu meter aku rasa, ni rasa akulah. Di rumah tu dia kan sibuk seorang. Cuba kau carikan satu lagi, carikan dia kawan. Ada kan kawan kan dia? Cuci piring, cuci baju, ngurus anak, ngurus siapa.
0: Cita ni ya.
2: Itulah kau man, tak caya lagi kau.
0: 11-12 rupa.
3: Eh, bukannya 11-12.
0: Eh, dah lah. Jangan bikin pak aku pusing lagi. Risau aku dah. Aku nak ngopi sini, ba. Yes. Curhat berkita. Eh, kita lagi nak ngopi.
2: Inilah dia. Aku masih jalan keluar. Betul-betul.
0: Eh, dah lah. Risau ya. Ish, bina.
2: Adalah, kau bagus kau ngopi ya, lo. Ngopi lo, tenangan diri kau. Mungkin tak dilapu buat. Yang bagus kan, kau lihat kan. Mana kau tahu. Tersai pula hati kau untuk kawan bini kau kan.
0: Dahlah, macam mana pun bini aku tu jelek buruk je dengan berita. Tetap bini aku.
2: Eh, yakin kau ni?
0: Pasal itulah, Pi. Buat sendol ni buat Eman. Sedang-sedang lah imut kita dua-dua ni. Bahaya. Tak payah dengar bini aku ke rumah. Kau buat tahu bini aku ada berita. Benda-benda masalah gini. Jangankan nak masalah kopi dia ada berita. Sampai nak tahu aku nak bercerita, nak bermadu lagi ni.
3: Udah lah loy.
0: Pecah koyok belangak aku.
3: Kita rumah ni sama-sama laki, sama-sama laki-laki. Tahu sama tahu yang kita. Kau jangan nak pabura tak mau. Kalau mati kau tu, bukan nama pengen kau tengok anak dara, tengok anak dara lewat tu.
2: Sorry ya, kau kira aku tak mau ke apa?
0: Kita ni ya.
3: Nol. Ha. Kalau aku si Nol narok bini macam tu, kawin lagi aku.
2: Apa lagi?
3: Dah sabar nak dah dengar dia beletel.
0: Kita ni malah aku di rumah pusing pala dengan duit untuk wang dapur. Balik ke sini nak pergi ke sini temu kita. Kita nampak masalah. Udahlah aku nak pergi lo. Risau nak kita ni.
3: Sabar dulu.
2: Kopi kau belum habis wah. Aduh.
0: Makin nampak masalah kita ni. Dah aku balik lo ya.
2: Jangan nak pindah
0: king. Nanti yuk bayar.
3: Ini aku tak sanggup ni.
0: Alah, kui pancung ya abah cepat
3: mampu. Kau pandai kau buat
0: hutang mental lah, pusing balik.
3: Kau nak buat pening.
0: Dah lah, aku kira ya.
3: Kau nak berhutang.
0: Dah catat dia dulu.
3: Udahlah pancung, hutang lagi.

0: Apalah halnya, di rumah bini meletir, pergi ngopi, ketemu Wak Liman, Wak Sinul, buat hal ada-ada ya buang dia. Dia pisau lah kata dia. Ada Santi katnya tu. Pucuk dia cinta. Ulam pun tiba. Benar nampak tu kata Wak Liman, Wak Sinul ni. Alamak, kenapa buat data? Dah, aku berdasar-dasar ni, dah ada aku berketar ni. Assalamualaikum Santi.
1: Waalaikumsalam Bang Saloy.
0: Santi dari mana ni?
1: Tadi nah disuruh mak beli sabun di warung depan sana bang.
0: Beli sabun ya?
1: Sabun ya bang.
0: Udah ada beli belum?
1: Udah dah nih, kamek duluan ya bang. Nanti ditunggu mak
0: kamek. Tunggu lalu.
1: Apa tuh? Apa tuh bang?
0: Boleh enggak? Abang hantar aku mah.
1: Jangan bang, tak enak. Nanti dilihat orang apa, kata orang kampung bang.
0: Dahlah, tak ada orang tengok-tengok bah.
1: Tak ada, berani kami balik seorang, tak apa.
0: Dah, nanti tu, pas balik tu bersinggah ke warung. Kita beli apa ke untuk mak Santi.
1: Benar ke bang? Nanti ngerepotkan abang.
0: Tak ada, udahlah.
1: Tak lah bang, makasih lah ya bang ya.
0: Udahlah, kau ikut aku dah, ya?
1: Tapi... tak apa ke ni?
0: Udah tak, diam-diam mak kau.
1: Tak nyaman pula rasanya ni. Udah, nak ditengok orang nanti bang.
0: Tak ada orang.
1: Ayolah, ayolah. Ayolah, yuk, yuk.
0: Yalah. Bujur jalan aku ni.
2: Ngapa pula Wak Saloy itu sama Santi begitu? Sadar tak dia tu? Nanti aku bilangkan dia sama bini ni, yuk. Utang kau, nanti aku kabarkan kau dengan bini kau. Awas ya kau.

0: Oh, Mok, Mok tahu tak, Mok?
1: Apa dia?
0: Eh, ada yang Mok berbini lagi tu.
1: Eh, siapa pula anak berbini-bini lagi tu? Nampak bini masih ada ke dah? Anak, tak ada lagi?
0: Masih?
1: Masih? Ya, tu.
0: Pokok dia dua tua-tua keladi lah. Eh, makin tua makin jadi.
1: Eh, orang mana, Sarah?
0: Ya Allah, macam nak tahu, yuk. Dia tu yang inisialnya S tu.
1: S? Orang kita gak? Kampung kita gak?
0: Orang kita, kampung
1: S,
0: kita.
1: S, S, S.
0: RT2, RT4. Jalannya Jalan Cinta.
1: Sulaiman?
0: Tu? Eh, bukan.
1: Siapa lagi?
0: Bukan.
1: Siapa? Senol?
0: Belum nyampai. Siapa depan dia? S belakang Y. Siapalah tu?
1: Siapa? Sanusi?
0: Mau tahu?
1: Siapa kau ni? Kok ngomong suka nak kayak gitu? Benci aku. Aku ni suka penasaran. Kau kok tak ngasih tahu aku? Mang, awas kau ya.
0: Sabar, Mok.
1: Lebau kau ni.
0: Dia nak ngomong ni.
1: Siapa? Cepatlah.
0: S-A-L-O-Y. Hah? Salo?
1: Eh, benarlah sikit. Salo yang macam gitu. Terang kami lagi. Siapa?
0: Sama dia tu. S ga inisialnya.
1: Siapa lagi? Susi? Siapa? Yang kampung kita ni S pagi.
0: Tu situ Santi.
1: Eh, benar sikit lah Santi.
0: Iya.
1: Hah? Santi anak jenah tu. Allah, Mak. Mau ke Santi dengan dia tu?
0: Itulah. Kami tengok dia kemarin dua-duaannya.
2: Oh, budak-budak. Apa yang kita gebahkan tu? Aku dengar-dengar tak ada nama jemput nama laki aku.
3: Tak ada laki awak tu. Memang lawak di kampung ni.
2: Tak, tadi kita serius ngomong. Apa kita cakapkan tu?
1: Sampai
2: dengan mata-mata. Dengan mata-mata kita ngomongkan. Aku bukan aku tak tahu. Aku ni jemur baju juga. Tapi tinggal aku ni dengar budak
3: kepedean dia yang kena omongkan laki.
2: Apa kita ngomong cepat tadi ada sebut sama Saloy, nama-nama Santi tadi. Apa tak tu?
3: Kau
2: tak kasih tahu aku tak?
3: Laki kau tu. Aku bilang tadi lawak sama Sarah ni. Lawak kan Sarah. Terus itu kan kita bilang kan orang yang sini yang lawak, yang cantik kan. Apa nama? Wak Saloy dengan Santi.
2: Oh, jadi aku ni buruk, jelek. Kau kita bilang Santi sama Saloy ya yang bagus.
3: Tak ada pula gitu. Itu batang buruk nyaman pula.
2: Itu nyaman tu kue.
3: Tada. Benar wah, tada. Cuma tadi tu Santi tu memang Santi pula aku bilang sama Sarah tu. Tadi tu ngomong.
2: Ngomong apa?
3: Ketemu dia sama Wak Saloy. Agi berjalan sama Kak Santi tu.
2: Bila? Pasal tadi malam tu dia pergi balik malam tu ngopi. Dah aku larang. Bah masih dia nak pergi.
3: Orang bah cuma berjalan ya kan? Dia berjalan kesana ke sama-sama Sarah?
2: Sama-sama ke saya nanya. Sama-sama ke itu? Lepi Sarah.
0: Saloy kiri, si Santi kanan.
2: Tak mungkin. Iya. Karena tadi malam dia pergi bilang nak pergi ngopi. Dah saya larang, bah masih pergi. Ninggalkan saya malam-malam. Bukan saya tung larang ngopi macam mana. Jejak dari pagi, siang, malam ngopi terus.
3: Jangan-jangan kopi awak tak nyaman kali.
2: Itu saya bilang, besok-besok aku tak bubakkan lagi. Aku bilang sama dia, dah aku kucingkan di pintu.
3: Nah, itulah makanya buat kopi itu penuh rasa cinta nak ke Sarah.
2: Sarah, apa yang kau dengar semalam? Apa yang kau dengar semalam? Kau jangan nak jadi gosip di gang ni ya.
0: Ya, ada buktinya. Pakai ni kamera pengintai ni. Yo, tu nak mok?
3: Puas.
2: Kan benar kan? Saya tahu pula tu apa yang dia omongkannya. Awas je nanti sampai rumah ni.
3: Sarah, aku balik dulu ya. Aku tak ikut tampuk.
2: Terima kasih infonya ya.
0: Iyalah ya. Dah, sampai.

0: Melihat ikan di dalam kolam.
1: Bangun tidur, senang hati kawan Teh. Dia bernyanyi, apa ke mimpi dia semalam?
0: Nyanyi Obama.
1: Apa pula nyanyi tu? Pasal dia lah maksud dan tujuan. Bukan tak ada maksud dan tujuan kau nak nyanyi macam lagu begitu tu.
0: Biasa ya abang, aku kan biasa pagi-pagi nyanyi.
1: Bangun tidur langsung cerah hati ya. Tak macam kita ni ha, langsung panas membara dengarkan orang bergosip pagi-pagi buta.
0: Alamak, apa hal cerita kau ni?
1: Bapak semalam balik dari siapa? Jangan nak itu ya, jangan nak bohong ya. CCTV berjalan sekarang ni Pak ya. Zaman dah teknologi dah maju. Jalan ke siapa semalam?
0: Kan aku pergi warung kopi.
1: Ya betul, balik warung kopi bapak kemana lagi? Bapak ngomong sama siapa?
0: Aku ketemu Leman.
1: Leman.
0: Habis tu aku balik.
1: Anda ada ketemu betina?
0: Siapa ya?
1: Jangan nak lupa itu bapak lupa lah Pak ya. Saya dah tahu dah, pagi-pagi gampang. Tahu lah gosip ni Pak, cepat. Macam mana api dengan bensin Pak E.
0: Kau ni, aku tu habis ngopi, balik.
1: Balik, terus jalan balik ketemu siapa? Kembang desa. Kembang apa? Kembang sepatu. Kembang kucup. Anu,
0: betul. Aku nak telefon dah bergetar.
1: Jangan nak banyak alasan lah Pak eh.
0: Assalamualaikum. Ya Man, aku tunggu dekat situ ya. Ayolah, mentah lu ya.
1: Janji agik dia. Nak pergi agik dia.
0: Tadaknya Wak Leman dah.
1: Ya nak apa Wak Leman?
0: Dia nak bayar hutang aku.
1: Mengampun, hutang apa? Tak ada pula bapak cerita sama masalah hutang-hutang apa? Hebat bapak ni lah. Siapa? Semalam saya dengar kata bapak ngomong sama Santik. Kembang kuncup, kembang apa, kembang desa, kembang dia apa, gang ke, kembang apa.
0: Tidak benar, dia tu nak bayar hutang sama aku.
1: Nanti saya panggil Sarah ya, saya tanya ni. Kata Sarah, itu bapak ngomong sama dia.
0: Ada. Dalam ayah aku dah pergi nyopi.
1: Dah, janganlah saya nak mau lagi urus apa bapak. Bapak urus urusan sendiri. Pergilah sana, ngopilah sana. Tak usah balik sekalian.

0: Man, nol.
1: Yang panjang umur kan, bawa sebut.
2: Ha. Mana kau gini, hari bawa timun? Ha, minum tak kau ni?
1: Eh, ngopi lah, pe. Apa aku buat hal ini tak ngopi?
2: Kan cerah muka dia kan?
1: Cerah pala kau. Kau tengok muka aku kusut kayak gini ni. Rambut macam gini.
2: Apa lagi, Loi? Kau ni asyik kau asyik kusut, tak sabar hari.
1: Di mana lah, wah? Bini aku ni, Pat. Tiap hari beletak. Ya, lo. Macam bom murai tu. Tak titik-titik.
3: Dikasih duit beletak. Salah makalah beletak dia.
2: Oh, kalau orang beletak tak mungkin pak ada beletak itu ya, kalau tak ada hal. Tak ada asap kalau tak ada api, anu loy.
1: Alah mai. Kalau masalah kopi, tiap pagi dia buatkan aku kopi tu. Ha. Udah aku minum. Aku minum tak beletak kan.
2: Semalam dia beletak, hari ni dah beletak lagi.
1: Apa lagi yang beletak? Tak tahu dia tu.
3: Pasti kau buat hal.
1: Tada.
2: Kau tak kan tak mungkin loy.
1: Tak ada. Aku tu kan kemarin kan balik.
2: Aku ni nak kopi ni.
1: Kau dengar aku lo.
2: Jadi?
1: Habis ngopi kemarin kan tak kau? Yang aku temu kita buat.
3: Yang kau utang kan malam kan?
1: Tu yang kau bayar kemarin tu kan? Aku balik. Berpapasan pula dengan Santi.
2: Santi mana?
1: Tu bah, Santi. Santi kembang desa tu. Macam tak tahu lah kau ni.
2: Lalu?
1: Kan ketemu kemarin tu. Dia bawa balik dari warung beli sabun. Aku ni kasihan lah sama dia kan. Dah malam. Maksud hati aku ni lawankan dia, ngantarkan dia balik ke rumah.
2: Kenapa Pak Jusya kau Pak ngantarkan dia balik?
3: Hati kau gatal lempak ni.
2: Kau yang birah ni. Kau semalam ngomong kata tak ada. Kami kata suruh cari perempuan lagi. Kau kata tak ada. Tak mau.
3: Jual mahal.
1: Kendak. Kita ni manusia, Pak. Anak gadis.
2: Itu lah dia. Kan kami dah cakap dari semalam. Kita ni sama-sama laki-laki sama Leo.
1: Kau bayangkan lah ya. Anak dara ni. Balik seorang-seorang ke rumah. Kan? Kalau ada apa-apa nanti kan? Bagus aku hantarkan dia rumah. Aman lah dia. Apa salah? Mana pula salah?
2: Tapi kita ujung memang salah.
1: Betul lah. Dah betul tu.
2: Dalam otak kau tu dah aku baca. Dah kami tahu dah.
1: Tak ada lah. Aku tu tak ada sampai begitu berfikir gitu. Kita ya ni.
2: Loi.
1: Ada. Itulah.
2: Kalau kau tak ada mungkin lah sampai budak tu nak kau hantar apa balik.
3: Sorry ya lah, macam kami tak mau.
1: Itulah wak, gara-gara benda ni. Bini aku di rumah tu, kalau dia beletak main gara-gara kopi tu biasa je.
2: Lalu?
1: Ini tadi malam tu wak, di rumah ni, sampai aku pergi orang kopi ni. Ya Allah, dia ngomelkan aku wak, panjang beletak. Gimana, kayak apa tu, air hujan berhenti, berhenti-berhenti
2: je. Apa yang diletak ada tu?
1: Itulah dia tu, tak ada dengar ada yang
2: bujuk lah. Jadi dia tahu dah?
1: Aku tak tahu dari mana, tak tahu. Dia bilang macam-macam lah. Santi. Apa hal dia? Kita ni tak ada apa-apa lah.
3: Kau bujuk lah.
2: Inilah dia.
1: Bagaimana nak bujuk? Baru kita nak ngomong sepatah papa-papa-papa-papa kata dia.
2: Nol. Inilah dia tak dengar cakap. Kan kau dah kami kabaran dah kemarin. Cari bini baru.
3: Tak kaya kau. Cari MD kawan. Ya dia ada kawan.
2: Apakah lagi nampak bini kau tu pun dah mula jem-jem bau gelagat kau ni. Udah dah lajak kan lah.
1: Kau ni, kau fikir seorang. Jangankan nak nambah. Yang satu macam ini. Apa tak pening kepala aku, jangan-jangan nanti badan aku kurus.
2: Tak ada apa-apa. Loi. Ibarat kata orang dulu, kau dah tercelup, basah kena sekali. Tak ada payah kau bini beletak tu. Betul lah. Kau biasa kau beli letter apa kau nak?
3: Itu lah, suruh cari kawan lagi.
2: Bukan, kau bini kau beli letter, kau mucuk macam mana biasa? Kau ajar anda tu?
3: Kasih lah dia apa ke, apa yang dia suka ke, kau ajak jalan ke.
2: Satu, gini, hanya sakan aku ni.
1: Betul ni.
2: Ini biasa aku.
1: Tumben otak kita ni bagus hari ni.
2: Kalau urusan perempuan, otak kami dua ni paling bagus. Ni kau dengar. Ini saran aku ni.
1: Apa tu?
2: Ni kalau dia kan kata Senol kau bawa jalan. Ini kau nak pakai cara aku.
1: Apa tu?
2: Ini saya aku yakin dia pasti senyum.
1: Apa tu? Ke mantra.
2: Kau bawa dia ke toko emas. Kau memang tak senyum boleh kau kekat jari aku ni ha. Atau saya kau bayar setahun kau minum kopi pada aku ni, terus aku bayar. Kalau memang dia tu tak senyum.
3: Tapi ada duit tak tu?
1: So akal lah eh. Bini aku ni.
3: Loh, tapi rasa... ada duit tak?
2: Ada duit tak tu?
1: Nah, inilah masalah ni.
3: Allah kena lagi kau, Wan.
1: Eh, dah lah ya.
2: Kau ngopi ya, pancung. Asyik berhutang.
1: Dah lah, nanti lah. Risau aku kita ni.
2: Yelah.
1: Aku boleh balik dulu ya.
2: Gini, kau tengah awak ni, apa kau tengah awak ni. Kalaupun kau sekarang belum ada duit nak bawa dia ke toko emas atau jalan-jalan, kau belikan apa kan lah bawa balik. Pandai-pandai kau lah ambil hati, ya tak, Nol?
3: Oh.
2: Kau belikan apa ke?
3: Bawa ke mitiau ke pacasing tu. Tak ada, tak ada duit.
1: Betul lah kak. Dia suka mitiau tu.
3: Betul lah kak tu.
2: Inilah yang kata orang pucuk dia cinta ulang pun. Kau balik Man, cepat.
1: Ini bawa, ini bawa kawan aku ni.
3: Tapi kau punya hutang ni pasti ni.
1: Tak ada, aku bayarkan nanti. Alah, nanti gigi sini. Kita ni ngolok-ngolok aku terus. Eh, dah lah. Aku bayarkan ini. Akhirnya aku bayar.
2: Aku dah sini duit kau.
1: Dah lah. Kekosan itu nanti gampang ya. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Siapa ke? Saunya dah tahu kita lagi stres bah. Marah-marah ada ya orang bertamu malam buta lagi.
0: Mana
1: ini
0: mobilnya? Assalamualaikum.
1: Ya, kom salam. Siapa ke malam-malam buta gini?
0: Hei, buka pintu aku lah. Abang lah aku buka pintu ni.
1: Oh, ingat pula jalan balik. Sangka lupa dah dengan rumah. Pandai pula balik. Bapak ni sangka dah lupa dengan rumah seorang. Sian ni.
0: Jangan gitu lah, Mak.
1: Kenapa? Berjalan gak agak temu agak Santi tu?
0: Dah, aku tadi temu Leman sama Senol juga.
1: Saya itu malah Senol, WE itu Leman. Tu ya kawan dia yang Santi tak pernah sebutkan dia. Padahal malah ngomong, malah ketemu.
0: Ya Allah, benda itu lagi diomongkan. Tak ada apa-apa aku sama dia tu.
1: Tak ada apa-apa, kenapa orang tu ngomong sampai ada apa-apa? Mendidih dah akan dengar pagi-pagi buta lagi tu. Nyawa belum kumpul.
0: Ya Allah, aku mau jelaskan lebih baik.
1: Jelaskan apa masih nak anu nak kawinkan Santi ke apa nak kawin dua?
0: Eh dengarlah aku ngomong lo, aku nak masuk rumah ni lo, belum nak masuk pintu rumah dia aku letak kan. Kau nak duduk lo ni ah. Kau ambil ni lo.
1: Apa ni?
0: Mitiau.
1: Oh, aku dibungkuskan. Bapak dengan itu dengan Santi makan berdua di sana.
0: Ya Allah, kau ni. Aku ni di warung kopi tu sama Leman, sama Sinul makan tadi sana tu pas balik.
1: Sejak kapan warung kopi tu jual anak pula, Mitiau?
0: Kan sebelahnya tu ada jualan.
1: Iyalah, bapak anak makan sama Santi. Terus saya dibungkuskan gitu. Apa maksudnya?
0: Takkan pula aku bajak mak ke sana kan?
1: Iyalah, ada Santi tiap tu. Tak mungkin lah bapak nak ajak saya.
0: Ada Santi, Mak. Ya Allah, Santi lagi.
1: Kau masih tu masalah anak tu. Sarah cerita tu gampang. Dia punya dengan pergesa dengan simbok tu. Tentang Santi, Santi, Santi. Bapak nak kahwin ke dengan Santi?
0: Tak, kau ambil lo ni. Nanti pan apa sejuk nanti.
1: Ya, adalah ni. Bapak makan ya suaranya.
2: Alah, Pak. Ha, terbang benda tu, ha?
3: Tak jadi, Mitiau terbang. Nyaman kau, loi.
2: Tak rasa kau. Ha, itulah. Nak bini kat dua.
3: Tapi takut gak?
2: Tapi takut dengan bini. Tengok aku ni, ha.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak, sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan
1: menebuh kumbang gahan cendana.
0: Patung dibuat
1: kumbang
0: sebagai
1: tobat,
0: perwujudan
1: beranak,
0: atau simbol kekuatan,
1: abang,
0: kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

94,3 MHz program 4 suara budaya Kalimantan Barat. Bu Abang yang saat ini masih mendengarkan siaran kita, masih tercogok belum tidur ya, ada rasa rindu di hati, ada rasa pengen kembali ke masa-masa di mana Bu Abang masih di kampung halaman, ataupun yang tak kemana-mana tetap di kampung halaman tapi punya cerita yang hilang, ataupun ada hal-hal yang udah gak ditemukan lagi. Nah, apa itu? Nah, boleh sampaikan ke line telepon kita. Dan ada lagu yang bisa Mbak Abang request. Ini masih ada waktu untuk Mbak Abang yang barangkali pengen berbagi rindu, pengen berbagi cerita untuk malam hari ini di 0561 571 571, dan bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811570009 43.

0: Ewa Bang, menit ke-38 jam 23 waktu Indonesia Barat. Satu lagu tadi itu dari Kalimantan Selatan ya. Dan saat ini Mbak Bang, kita coba. Oke, kosong ya. Baiklah Mbak Bang, jadi kalau hal rindu ya, itu ya sesuatu yang pasti dialami semua orang ya. Rindu dengan banyak hal, baik itu rindu dengan orang, rindu dengan suasana, rindu dengan siapa. Halo, halo, rindu kampung.
1: Halo.
0: Yo, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Ibing?
0: Kabarnya baik. Belum tidur orang nih.
1: Ya, apa udah bangun dah.
0: Oh, bangun. Saya tidur awal kali tadi ini, ya dah.
1: Tidur, bangun sebentar, tidur lagi.
0: Oh, iya, habis itu tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi.
1: Iya lah, kan kita ada balik kampung.
0: Ada, iya, ada yang di tadi ni. Ah, jadi
1: siapa yang masuk ni?
0: Belum ada, baru ini lah sebuti kan.
1: Jadilah sebuti.
0: Oh, tak ada lah, saya tercogok seorang sini. Jadi macam mana ni? Cerita apa kita ni rindunya ni?
1: Kita rindu si kampung Mang Beng. Pengen ya nak balik lagi. Cuma keadaan ni masih lah begini ni. Serepot Mang Beng. Orang tak mau ni musim buah ni. Ada rambutan pun buah.
0: Mantap tu. Sekali balik kampung, balik bawa sekarung.
1: Yang mana tu tak bagi-bagi. Cuma lah bagi sebutir dua jadilah. Bila Bang Ibing balik kampung?
0: Saya sih belum ada balik-balik kampung saya ni.
1: Sangka saya dah balik.
0: Asyik numpang kampung orang kita ni ha.
1: Jadilah.
0: Itulah.
1: Dengan tak ada tadi nak masuk pantun tidur lagi.
0: Kita tidur sian.
1: Ngantuk orangnya yang letih gitu.
0: Kau dah banyak kerjaan siang
1: badan
0: itu.
1: Badan ni dah gitulah.
0: Biasalah dah, tu.
1: Dah kayak biasa gitu.
0: Yelah.
1: Tangga saya ada yang masuk-masuk dah, apa belum lah.
0: Belum ada. Inilah agak seorang Kak Anista seorang yang agak ha.
1: Kau balik kampung sudah Bang Ibing gitu. Makan sepuasnya lah kau ada berbuahan.
0: Tinggal petik.
1: Tinggal petik,
0: tinggal panjat, tinggal jolok.
1: Tapi kau sini jangan petik yang kaya duit.
0: Iya ke?
1: Iyalah, kau tak beli mana pula orang ngasih. Itu je lah. Ini Bang Ibing.
0: Betul.
1: Dadah gitu ni. Inilah masih banyak urusan, belum bisa lah nak balik kampung. Kau tak termau ya. Ini tempat paman saya di sini ni, Ciantan ni. Berbuah rambut itu Bang Ibing. Budak-budak pergian. Dia nyuruh saya. Saya tak bisa makan.
0: Sibuk ya.
1: Yang mana kita sana. Ni apa?
0: Sibuk mana kak? Kau dah tak sempat kan?
1: Sibuk masih nguruskan inilah. Hal hidup ni.
0: Itulah.
1: Itulah Bang Ibing. Yalah Bang Ibing, ngawan kan Ibing sebentar ni.
0: Siap.
1: Boleh kak minta lagu ni.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu apa ya? Nak lagu Bugis sebosan dengan kali nak?
0: Terserah.
1: Dia suka dengar Bang Ibing lagu Bugis semakin malam makin sedap.
0: Makin nyenyak tidur ya nak?
1: Lagu yang biasa tu Bang Ibing.
0: Yang biasa boleh.
1: Dikan, apa namanya?
0: Rewek Ni Andri.
1: Itulah lagunya.
0: Iya, kau tak salah saya.
1: Itu ya Bang Ibing ya.
0: Salam
1: ya buat semua pendengar. Kali gak nak masuk apa masih waktu-waktu.
0: Dah tak cukup dah waktu kita ni.
1: Buat Bang Ibing makasih banyak.
0: Ya sama-sama.
1: Semoga sehat selalu, rezeki bertambah dan melimpah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hati-hati baliknya. Anda buat uka ni ya.
0: Itulah.
1: Nak nunggu depan anda tak bisa dah malam dah.
0: Okay lah.
1: Lama tak jumpa Bang Ibing ni. Dah bertahun-tahun.
0: Dari zaman fantastik ke nak?
1: Itulah dia. Kalau ketemu lagi, tak tahulah. Mungkin tambah ganteng.
0: Allahu Akbar. Amin. Rabbal Alamin.
1: Walaupun tak nak jumpa, tembus pandang, Wang Ibing.
0: Mudah nak ganteng benar-benar saya.
1: Memang ganteng memang. Siapa tak kata ada. Yang paling ganteng tu Bang Ibing lah di sana.
0: Oh, iya ke?
1: Iya, kalau Bang Jus masih sekurang.
0: Siapa ni saya? Yelah.
1: Makasihlah Bang Ibing ya. Semoga sama-sama. Saya ucapkan hati-hati balik di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Makasih untuk Kak Anista di UKA ya. Okey, kalau gitu Mau Abang, kita putarkanlah langsung lagunya ya. Ini lagu andalan Kak Anista nih ya. Kenapa kau dengar lagu ini, dia tuh makin nyenyak tidur kata dia. Okey lah kalau gitu, kita kincang Mau Abang ya. Udah jam 23.44 waktu Indonesia Barat. Kita pun tabik ni pamit undur diri ya. Jadi makasih belonggok lah untuk semuanya, Bu Abang yang udah bersama perempat di sepanjang hari ini. Dimanapun Bu Abang berada, mudah-mudahanlah tidurnya nyenyak. Jangan lupa cek-cek lagi kunci pintu, jendela, dapur, kamar ya, semua pagar ya. Kalau tak, jangan lupa berkunci. Entah ada yang lupa belum dimasukkan kan. Biar tenang tidur jadi baik saya cek-cek lagi ya, enggak, supaya aman, tenteram dan damai. Ya mudahlah juga suasana keamanan dan ketertiban di tempat tinggalnya masing-masing. Dan ya, kita jaga sama-sama lah keamanan daerah kita. Nah, kalau gitu kita pun ucapkan makasih sekali lagi. Salam budaya untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Ibeng Tabe pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini di Selasa 21 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Rabu 22 Juli 2026. Melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Abang? Salam sejahtera untuk kita sekalian di seluruh tanah air dimanapun Mbak Abang berada. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan jumpa kita hari ini, Mbak Abang. Tepatnya di sisi Rabu 22 ya. Enggak terasa sudah masuk ke hari ke 22 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan Mbak Abang tetap diberikan kesehatan walafiat, rezeki terindah, bisa bangun pagi. Allah masih beri kita nafas kesehatan. Semoga hari ini semoga dipermudah segala urusan Mbak Abang, memberikan rezeki yang berlimpah-limpah untuk Mbak Abang dan keluarga tercinta. Semoga semuanya sehat, sejahtera, bahagia dunia wal akhirat bersama orang-orang tersayang. Tetap semangat jalani hari-hari Mbak Abang ya. Hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Serangkaian acara sudah dipersiapkan tim siar kami, Mbak Abang. Tentunya akan Mbak Fit hadirkan di ruang dengar Mbak Abang. Kita awali sesaat lagi dalam program, yaitu Hikmah Pagi. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita untuk mana yang kurang-kurang ya Mbak Abang dari kita nih, tentunya akan dikaji dalam kajian Islami Hikmah Pagi. Insya Allah nanti akan ada Ustazah Atalia yang akan menyampaikan makna bersyukur. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan lagu-lagu bertajuk Islami yang memiliki makna syair siar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya informasi terkini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Mbak Abang, kita awali dulu dengan pengajian Al-Quran. Setelah itu kita simak Hikmah Pagi dari Pontianak Perempat 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, marilah kita ucapkan segala

Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Sahabat yang berbahagia, tema kali ini adalah tentang syukur. Sejatinya kita sebagai manusia pada hakikatnya tidak mengetahui apa-apa, karena manusia pada awalnya tidak memiliki apa-apa. Hal ini termaktub jelas dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi sahabat, kemudian Allah memberikan modal utama kepada kita sebagai manusia berupa telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan akal serta hati untuk berpikir dan bersyukur. Dari dan dengan nikmat tersebutlah manusia dapat memiliki apa-apa yang ada di bumi. Bisa punya harta, punya tahta, dan lain sebagainya. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 40, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa'innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa'inna rabbi ghaniyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surah An-Naml ayat 40. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya jika kita sebagai hamba bersyukur, pasti Allah akan menambah segala kenikmatan kepada kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Tapi, tatkala kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah itu jauh sangat pedih. Bagaimana menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur, sahabat? Syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Madarijus Salikin. Namun sahabat, lawan daripada rasa syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Qarun yang merasa bahwa semua yang diperoleh dari ilmu dan kemampuannya. Ketika Qarun mendapat harta yang sangat banyak, dia mengatakan, sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu, aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki.

Sedangkan orang-orang beriman akan berkata seperti dalam kisah Nabi Ibrahim. Mohon maaf, dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, saat beliau mendapatkan puncak kenikmatan dunia, beliau berkata, "Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru akfur." Ini adalah bagian dari karunia Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Sahabat yang berbahagia, adapun tanda-tanda hamba yang bersyukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatkannya kepada Allah Ta'ala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah sematalah nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Ketika mereka berkufur nikmat. Astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, orang bersyukur menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita dapati dan mengeluhkannya kepada orang-orang. Saya sedang sakit ini. Saya baru dapat musibah itu. Saya kemarin rugi sekian rupiah dan lain-lain. Namun, sesungguhnya orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, berbanyaklah menyebutnya. Quran Surah Ad-Duha ayat 11. Namun, tentu saja tidak boleh takabur atau sombong dan ujub merasa kagum atas diri sendiri. Dan yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam hadis dikisahkan sebagaimana Nabi SAW bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radallahu anha dan Mughirah ibn Su'bah radallahu anhu, bahwa dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aku pun bertanya kepadanya, kenapa engkau lakukan sampai seperti ini wahai Rasulullah, padahal telah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Beliau menjawab, tidakkah, bolehkah aku senang bila menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka rasa syukur itu ditunjukkan dengan ketakwaan serta meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sahabat. Semoga bermanfaat. Dan maaf apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya. Sahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina di depan kantor wali kota Pontianak begitu meriah, dipadati para fans dari masing-masing tim dini hari kemarin. Nobar bertajuk Pesta Rakyat Piala Dunia 2026 menyediakan banyak surprise menarik bagi para penonton, menambah semarak acara tersebut. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono dalam sambutannya mengharapkan nobar Pesta Rakyat Piala Dunia dapat meningkatkan silaturahmi warga Pontianak. Edi Kamtono mengajak warga menjadikan momentum nobar menjadi motivasi bersama membangun Kota Pontianak. Kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan, ketertiban kota agar menjadi hijau, memberi kesejahteraan bagi semuanya. Dalam pertandingan final tersebut, Edi Kamtono menjagokan timnas Spanyol untuk dapat meraih gelar juara Piala Dunia kali ini. Menurutnya, pertandingan final malam tersebut merupakan pertandingan yang terbaik. Salah satu penonton Marco yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas SMA merasakan kesan yang beda saat nobar bersama rekan-rekannya. Diakuinya mengetahui adanya nobar Pesta Rakyat dari media sosial. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis 0 derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di Kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota, sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Di sinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas, di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu, namanya itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Kadria. Sebelumnya telah dibangun Kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
2: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka

0: kita nih parit bangka ini nih sebenarnya perbatasannya ini. Ada parit bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Pasir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu pun sama kamu Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Pasir, Parit Bangka, Parit Sepakat. Kalau orang bilang ini Parit Belitung, baru Parit Sungai Raya ada 4 nih.
1: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
0: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Punggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut. Di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Gani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Semangat pagi, pagi dahsyat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Abang semuanya? Sehat, semangat selalu. Ya, baiklah Mbak Abang. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap di jalan yang lurus ya, di jalan yang tepat. Nah, boleh biar walaupun jikjak ya. Nggak biasa jalanan raya atau di jalan manapun Mbak Abang lewati, nggak mulus, ya kan? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi udah jam-jam pagi nih, saya bawa ini, bawa itu, bawa antar sekolah, antar itu, bawa bekalan sekolah, bawa emak, bawa yang dibawa. Ini bonceng penuh, full. Yang tukang bonceng duduk secuil. Tapi yang penting aman. Ini nak buat abang. Sukseslah kok dah sibuk aktivitas pagi. Mudah-mudahan lancar. Ini buat abang, tak ada yang lupa. Tak ada yang ketinggalan. Maklumlah kok dah sibuk. Jarak tempuh dah jauh. Mau balik lagi. Itulah akibat keteledoran kita. Kadang buat abang kayak hilaf. Ini nak. Perasaan kayak udah dipegang. Tapi kayak lupa. Itulah. Ya Mbak Abang, sukseslah untuk Mbak Abang semua. Ingatlah, tidak ada proses yang mudah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Ya kan? Pasti dilewati semuanya penuh dengan duka. Seimbanglah. Ya, ada sukanya, ada dukanya. Dinikmatilah. Tiga deh. Dinikmati, dijalani, disyukuri. Betul nggak Mbak Abang? Setuju? Semangat, optimis, jalani semua dengan penuh kesabaran, yakin dah. Hakul yakin. Ada saatnya di mana impian Mbok Abang, harapan Mbok Abang menjadi kenyataan. Gampang Mbok Pit nih, pagi-pagi dah bijak. Habis makan apa Mbok Pit? Habis makan jelly. Sejuk kan, masuk dalam kerongkongan sejuk ya kan. Cuaca macam gini Mbak Abang ya, pancaroba, kadang panas-panas, kadang dia hujan kemarin kan. Baiklah. Mbak Pin, nyaman gak lagu tuh? Belum kenal gak? Yang sama nama dengan tajuk lagunya nih. Paslah, senyum-senyum lah dia nih. Senang hati dia dibawakan lagunya nih. Iya kan? Apa lagunya nih, kayak mengajarkan sesuatu yang gitulah ya Mbak Abang ya. Mengisahkan seorang pria yang merasa rendah diri. Aduh, kok udah ngomong kayak gini ya. Rendah diri saat bertemu kembali dengan sang pujaannya, karena sang pria menyesali perpisahan mereka karena perbedaan tadi itulah ya, status sosial, status nasib, di mana sang wanita telah sukses sementara dia hidup menderita terpuruk. Gitu-gitulah intinya lirik lagunya nih Mbak Abang ya. Dulu kan bukan ini ya, dulu lagunya ini itulah agak pop gitu ya, karena dibawakan versi dangdut nih. Mungkin ada kenangan Mbak Abang masa-masa sekolah. Mungkin ada kenangan impian-impian bersama yang kandas. Liriknya gitu ya. Menyoroti perbedaan nasib, di mana sang wanita yang bernama Tiara telah sukses sementara sang pria hidup dalam tadi itulah keterpurukan. Jadi ada rasa-rasa, gimana sih bahasanya tuh sekarang, minder. Rendah diri lah gitu ya. Iyalah Mbak Abang, itulah kehidupan. Tapi jangan gak sampai berlarut ya nak. Udah ketetapan kadarullah kata orang tua, menguji keimanan kita. Bukankah Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menilai hambanya dari seberapa banyak harta atau tingginya kedudukan, betul gak Mbak Abang? Melainkan dari tadi itulah ya, kesungguh-sungguhannya. Yalah, mudah-mudahan Mbak Abang tetap positif thinking, pikiran yang positif, kan baru bangun. Masa ada pikiran yang aneh-aneh? Betul gak tuh Mbak Video? Betul. Ngomong-ngomong Mbak Abang, ada info apa nih? Tadi itulah gampang kok udah nobar ya, nonton bareng teriak-teriak. Coba kok nonton sendiri, Habis semua kacang. Tapi apa yang disampaikan Pak Wali Kota Pontianak kita tadi, Pak Edi Kamtono, pagi Pak, apa kabar, sehat ya Pak ya? Nah, ini ngasih tahu kalau itulah untuk daya tarik ini, wah, siapkanlah door prize tuh, wah, untuk penonton kan, supaya semarak acara tuh. Tapi di sela-sela situ kesempatan Pak Wali menyampaikan bahwa ini ajang silaturahmi nonton bareng nih ya kan, kepada penggemar-penggemar Piala Dunia di Kota Pontianak nih. Gitu, jadikan nobar ini pesan Pak Wali motivasi untuk sama-sama bangun Kota Pontianak, untuk sama-sama jaga kebersihan, untuk sama-sama jaga ketertiban kota supaya hijau, wah, sejuk, hijau, sejahtera. Itu harapannya ya. Iyalah, kalau ngarepkan pemerintah ya kan lamaan, tapi kalau udah dari kepedulian dengan sendirinya, ada sampah sikit, tak pantas nih, tak pantas nih, tak pantas nih, tak cocok. Ini kan Kota Pontianak dijuluki kota bersinar, cia. Jadi kalau ada apa-apa kan Pak Abang ya, udah dengan sendirinya buang sampah pada tempatnya. Kalau belum ada tempat sampah, cuman nampak pit. Mungkin awak ada saku, kocek, baju tu, masukkan dulu sementara. Tapi yang aman ni Pak Abang ya. Baik, kita bergeser ke informasi lain buat Pak Abang. Pagi-pagi ni, ni sekitar 6:30, udah lewat bahkan mau jam-jam 7 ya. Jika lo mau abang ada masalah-masalah apa yang mau diurus soal administrasi-administrasi di Dukcapil Pontianak nih, tempatnya nanti kita lengkapi informasinya, soal apa, soal dokumen-dokumen lah ya mbak abang, tengok-tengok amat. Tahap pagi mbak abang pindah rumah sana sini mungkin lupa nyimpannya kan, atau udah lama tetap di situ dokumen tidak pernah dibuka, kena rayap. Wah, mana tahu kan? Duit ya bisa kena rayap berlembar-lembar tuh, saking apa hematnya, saking sayangnya. Simpanlah duit bok fit di bawah bantal ke di bawah apa ke. Maksud hati nak pergi tuh kemana-kemana. Tahu-tahu, makan rayap. Mana tahu, Mbak Abang ya. Aduh, nanti lah bok fit infokan. Jadi Mbak Abang yang mau apa yang mau diurus nih, mumpung cuaca pun bagus, mumpung ada waktu ya kan, jangan ditunda-tunda. Jika lo bisa ngurusnya silakan. Menurut informasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Pontianak ini tengah memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan. Info lengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana ya.
1: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak. Hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah tiga fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
2: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
0: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
2: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
0: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
2: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
0: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
2: Dengan senang hati. Sudah.
0: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
2: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
0: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
2: Permintaan yang bagus, tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
0: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taraaat. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Eh, abang, mau healing ke mana? Ah, jangan jauh-jauh, healing sama Bobit sini. Iya, healing sama perempat ya kan?
1: Rasa pusing,
0: pusing. Ayo kita healing. Healing-healing buat abang kan. Healing-healing. Ketemu sama Koko dan Ling-Ling. Jadi orang jangan cepat pening. Iya kan. Ujung-ujungnya pusing. Baik. Ya, baik kita keliling. Ada hasilnya. Berkeringat ya. Tapi buat mak-mak ni, tak harus mahal healing-healing. Tak mesti yang susah-susah, repot, ribet gitulah ya. Cukup manfaatkan waktu 15 menit, 10 menit, 5 menit, 30 menit untuk apa, bahasa keren sekarang tu me time, gampang bob itu me time. Punya waktu ni habis ngantar sekolah barangkali ni kan, habis karena habis ini ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah. Adakahlah duduklah tarik nafas, barulah dia healing. Tentu masuk healing juga tu, duduk di kursi goyang. Minum kopi, ngeteh dulu ya kan, hangat-hangat, gorengan hangat, mau scroll-scroll handphone yang penting-pentingnya, mau jalan-jalan santai di taman sekitar rumah ke, healing juga.